Masih di semester 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau udah masuk jam 7 artinya aku bakalan kasih tahu kamu perkiraan cuaca Provinsi Sumatera Selatan dari BMKG Sumatera Selatan tentunya, teman Pro 2. Dan kalau dari prediksi BMKG sendiri, teman Pro 2, Rabu tanggal 14 Oktober 2026 ini pagi harinya bakalan cerah berawan berasap, teman Pro 2 ya. Emang berasa banget sih dari tadi pagi, teman Pro 2. Terus siang sampai sore hari bakalan cerah berawan berasap dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyu Asin, Lahat, dan Oku Selatan. Lalu di malam hari cerah berawan berasap dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas dan Oku Selatan. Jadi emang sih kalau dari prediksi BMKG sendiri gak ada nih tanda-tandanya Palembang bakalan hujan. Banyak-banyak doa aja deh kita teman Pro 2 ya. Semoga secepatnya Palembang bisa hujan dan asap ini bisa berkurang ya teman Pro 2. Dan untuk kamu juga yang punya banyak banget aktivitas di luar ruangan, jangan lupa teman Pro 2 pakai maskernya ya. Karena kalau dari indeks kualitas udara sendiri nih, aku lihat-lihat kualitas udara kita udah di angka 597 alias berbahaya. Jadi make sure pakai masker teman Pro 2, paham banget sih kalau lagi di luar tuh kadang-kadang kerasanya kayak ya gak berasa bahaya-bahaya banget. Tapi kamu gak kerasa kan teman Pro 2, partikel-partikel asap yang masuk ke tubuh kamu yang ujung-ujungnya bisa ngebuat kamu kena yang namanya penyakit ISPA. Wah bahaya banget tuh teman Pro 2 ya. Jadi pastiin kamu selalu jaga kesehatan kamu teman Pro 2 dengan menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, dan juga istirahat yang cukup.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Pro 2 FM.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
10: You like a little. You like a little, you like a little spice.
11: Hi.
10: You like a little.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kayaknya kemarin tuh lagi heboh banget ngomongin tentang Festival Film Indonesia yang baru aja ngumumin daftar nominasi untuk FFI nanti, teman Pro 2 ya. Jadi pengumuman tersebut emang mencakup kategori film cerita panjang, film non cerita panjang, serta penghargaan khusus untuk kritik film. Nah, untuk kamu yang belum tahu nih nominasinya siapa aja, teman Pro 2, aku kasih tahu ke kamu ya. Siapa tahu ada film-film favorit kamu di sini, teman Pro 2. Dan untuk film cerita panjang terbaik ini ada Dopamin, Ghost in the Cell, Nawila, Operasi Pesta Copet, dan juga Para Perasuk. Wow, ini film-film yang emang dari kemarin tuh sempet sukses besar banget di bioskop, teman Pro 2 ya. Kalau favorit aku siapa ya? Kayaknya favorit semua sih. Ini bagus-bagus banget film-filmnya, teman Pro 2, dan pastinya udah ada beberapa yang bisa kamu tonton di Netflix juga kalau kamu belum nonton. Nah, lanjut lagi teman Pro 2, untuk sutradara terbaik ada Barnaud Suraka ya dengan film Nobody Love K, terus ada Edwin dengan Monster Pabrik Rambut, terus ada Joko Anwar juga dengan Ghost in the Cell, ada Kimo dengan Abadi Nanjaya, dan Wergas juga dengan Para Perasuk. Wah, ini juga mantep banget sutradara terbaiknya, teman Pro 2 ya. Bingung ya kira-kira siapa nih pemenangnya ya bakal nanti. Pastinya teman Pro 2 itu beberapa nominee untuk aku kasih tahu ke kamu, tapi kalau kamu pengen tahu lebih lengkap lagi tentang nominasi-nominasi dari FFI 2026, kamu bisa baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Tanya adek ini aja ah.
1: Dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
2: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Wah, buang-buang waktu deh ngomong sama kamu. Tahu gak?
3: Ada apa, nak?
2: Ada orang gak sopan. Teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah? Pak Umar?
4: Oh, no.
0: Maaf, Pak. Rani gak tahu kalau ini anak Bapak.
3: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
3: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
3: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
3: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
2: Sain.
0: Itu juga gak sopan, tahu?
2: Ups, sorry.
5: Produa FM.
6: Selamat pagi, teman Produa.
7: Selamat pagi, teman Produa.
6: Selamat pagi, teman Produa.
7: Selamat pagi, teman Produa.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dekat dulu sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu itu. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
0: Spada! Selamat pagi, teman Produa.
3: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Produa RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 merayakan Fana dari Bara Suara ya, yang emang Bara Suara tuh namanya makin-makin naik banget pas film Sore tahun lalu rilis ya teman Pro 2. Jadi dari film Sore akhirnya OST-nya tuh jadi lagu yang sering banget digunakan di sosial media, dan orang-orang tuh pas dengerin lagu Bara Suara tuh langsung keinget banget sama film Sore. Karena emang super duper identical banget ya vibe mereka berdua tuh, gak bisa dipisahkan gitu teman Pro 2. Dan emang kalau ngomongin film Sore, mereka ini juga sukses banget di bioskop teman Pro 2, dan sempet juga mewakili Indonesia di ajang Academy Award ke-98 alias Oscar 2026 kemarin. Dan meskipun gagal gitu filmnya teman Pro 2 untuk masuk Best Feature Film, tapi tetap aja kalau warga Indonesia sih cinta banget ya sama Sore. Tapi teman Pro 2 ya, di tahun 2027 nanti nih kita juga udah dikasih spilan nih kira-kira film yang bakalan mewakili Indonesia tuh siapa gitu kan. Jadi kalau dari berita di rri.co.id yang aku baca teman Pro 2, di tahun ini, tahun 2027 nanti kita bakalan mewakili melalui film yang lagi tayang di bioskop juga teman Pro 2, yang judulnya 4 Musim Pertiwi. Jadi film ini resmi dipilih sebagai wakil Indonesia untuk kategori Best International Feature Film di ajang Academy Awards ke-99 alias Oscar 2027 teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang gak tahu, film ini nih mengisahkan tentang Pertiwi, seorang wanita yang pulang ke kampung halamannya setelah 20 tahun pergi akibat masa lalu dan stigma sosial. Jadi dia masuk penjara gara-gara salah satu kejadian teman Pro 2 ya, lebih tepatnya kejadian di mana dia tuh membela diri dia sendiri dan akhirnya gak sengaja membunuh seseorang. Dan hal tersebut tuh bikin dia masuk penjara gitu kan selama 20 tahun. Dan akhirnya setelah kembali ke kampung halamannya, bukannya disambut dengan meriah oleh orang-orang di kampung halamannya, malahan dia dipandang sinis ya di situ gitu teman Pro 2. Malah dia tuh dianggap sebagai penjahat. Jadi memang filmnya ini mengangkat isu yang pastinya dekat banget sama kita juga gitu teman Pro 2. Tapi pastinya untuk kamu yang pengen nonton film Pertiwi 4 Musim ini ya teman Pro 2, make sure kamu baca trigger warningnya, karena filmnya cukup triggering ya teman Pro 2. Aku baca beberapa review-review juga tuh, banyak banget yang bilang filmnya wah bikin traumatic experience banget, apalagi bikin emosinya, beneran bikin emosi loh. Dan salah satu yang keren banget nge-review film ini juga ada Anies Baswedan teman Pro 2 ya. Jadi di akun Letterboxd-nya dia membuat review panjang tentang 4 Musim Pertiwi ini, di mana dia bilang film satu ini bagus banget dan dia rekomendasi banget untuk orang-orang, apalagi untuk teman-teman yang mungkin masih menganggap kalau suara korban itu tidak perlu didengarkan seperti itu. Jadi wajib banget kamu nonton, karena ini filmnya benar-benar bikin kita menjadi sadar ya, kalau memang sekarang walaupun udah maju gitu di dunia teman Pro 2, tapi tetap aja ada daerah-daerah di Indonesia yang mungkin masih belum semaju itu pemikirannya teman Pro 2, yang akhirnya ya bikin banyak banget ya isu-isu lainnya yang bisa terjadi gitu. Panjang lah teman Pro 2 kalau ngomongin tentang isu-isu yang ada di 4 Musim Pertiwi, yang emang filmnya juga membagikan banyak banget genre teman Pro 2, gak cuma genre-nya thriller, drama gitu teman Pro 2, tapi juga ada drama yang semi realistis gitu. Jadi bakalan ada isu-isu kayak perdukunan juga kalau kamu suka yang dukun-dukunan gitu teman Pro 2 ya. Bakalan diangkat juga ceritanya di sini, tapi yang paling penting pastinya cerita para perempuan yang ada di film ini, yang bikin ceritanya bukan cuman bagus aja tapi juga memilukan teman Pro 2. Untuk kamu juga yang pengen nonton, udah aku bilang filmnya udah bisa kamu nonton di bioskop kesayangan kamu pastinya. Dan untuk kamu yang udah nonton, kira-kira gimana review kamu untuk film 4 Musim Pertiwi ini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di Semesta 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kabut asap yang tiap hari kayaknya makin parah aja nih teman Pro 2 ya. Pastinya kamu berasa banget, apalagi kalau pagi tadi kamu berangkat kerja atau berangkat sekolah, langsung tuh paparannya, wah pedih banget ya. Tapi emang kalau ngomongin kabut asap itu tuh efeknya gak cuman ke tenggorokan aja teman Pro 2, dimana bisa menyebabkan kondisi kayak ISPA, tapi juga bisa menyebabkan kondisi mata yang iritasi juga gitu teman Pro 2. Karena partikel-partikel debu yang masuk ke mata, kadang-kadang tanpa kita sadari terus kita kucek-kucek gitu teman Pro 2 dengan tangan yang kotor, pastinya bisa menyebabkan iritasi mata berkepanjangan gitu teman Pro 2. Tapi nih, untuk kamu yang mungkin pas matanya sakit punya kebiasaan-kebiasaan di rumah ya, mungkin secara tradisional sering diturunkan dari keluarga kamu juga teman Pro 2, yaitu kebiasaan menggunakan bahan-bahan yang tidak steril gitu teman Pro 2. Salah satunya menggunakan rebusan daun sirih untuk membersihkan atau mengembuati mata, yang masih menjadi salah satu cara yang sering banget digunakan oleh masyarakat Indonesia sekarang. Kamu di rumah juga gitu gak sih teman Pro 2? Tapi ternyata hal tersebut itu malahan bisa berdampak buruk ke mata kamu teman Pro 2. Hal tersebut juga disampaikan langsung oleh dokter spesialis mata Departemen Bedah Divisi Mata RSMH Palembang, Dr. Zahratu. Di mana dia mengatakan bahwa masyarakat tuh tidak seharusnya menggunakan air rebusan daun sirih pada mata, baik ketika mengalami infeksi maupun dalam kondisi mata sehat. Karena menurut dia, air rebusan disebut itu bisa membuat mata itu menjadi makin buruk kondisinya teman Pro 2 ya. Karena memang jaminan tidak sterilnya dari daun yang kamu gunakan kayak gitu sama Pro 2, maka tingkat keasaman pH-nya itu tuh tidak sesuai dengan mata kamu, yang ujung-ujungnya bukannya sembuh malah makin parah lagi gitu. Dan dia juga menjelaskan bahwa penggunaan bahan yang tidak sesuai dengan mata kita dapat beresiko ketika permukaan mata sudah mengalami infeksi atau luka gitu teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu sekarang yang kepercayaannya sering banget menggunakan sirih untuk mata kamu, kayaknya jangan lagi ya teman Pro 2. Bisa langsung ke dokter aja kalau memang mata kamu infeksi. Nah, untuk keluhan mata terutama akibat paparan kabut asap juga, dari dokter Zahratul dia menyarankan masyarakat untuk menggunakan air mata buatan atau artificial tears teman Pro 2, yang telah diformulasikan sesuai dengan kondisi permukaan mata. Jadi ini lebih aman ya teman Pro 2, dan aku juga baru dengar loh ternyata ada namanya artificial tears, keren juga nih teman Pro 2. Dan penggunaan obat tetes yang pastinya mengandung antibiotik maupun steroid juga tidak dianjurkan dilakukan secara mandiri tanpa pemeriksaan dan rekomendasi dari dokter. Jadi pastinya kalau mata kamu udah mulai gatal-gatal teman Pro 2, gak usah ngide sendiri ya buat-buat air rebusan kek, mau pakai-pakai apa, jangan deh teman Pro 2. Betternya langsung ke dokter dan konsultasi ke dokter spesialis mata.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Masih bersama 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, You Plus Me Equal A Heart Forever, dari Olivia Rodrigo, teman Pro 2. Yang emang kemarin Olivia tuh sempet rame banget dibicarain di sosial media juga, yang berhubungan sama Academy Award alias Grammy Award 2027 nanti, teman Pro 2. Karena kemarin tuh sempet banget ya tulisan tangan Olivia tuh tersebar di sosial media, teman Pro 2, dimana dia tuh kayak ngasih tulisan tentang lagu-lagu dan harapan dia supaya album dia bisa masuk ke Grammy 2027, teman Pro 2. Dan itu malahan bikin orang-orang mix feeling aja sama tulisan Olivia juga sih, teman Pro 2. Kayak ada yang nganggap kayak apa sih, begging banget. Terus ada yang bilang juga kayak ya udah sih, memang wajar aja, nama juga artis ya, jualan gitu ya enggak sih. Emang kayak gitulah teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin tentang sosial media tuh pasti opininya banyak banget. Tapi kalau ngomongin tentang Grammy Award 2027 teman Pro 2, kayaknya memang lagi seru-serunya. Karena banyak banget sekarang campaign yang udah dilakuin sama artis-artis juga untuk nge-push lagu-lagu mereka supaya bisa masuk Grammy 2027 nanti. Dan kayak aku bilang tadi, kalau misalnya kita ngomongin Grammy, pastinya kita bakalan ngomongin tentang prediksi Grammy 2027 juga nih teman Pro 2, yang dimana prediksi kali ini bakalan aku bacain dari Variety teman Pro 2 ya. Jadi mereka memprediksi beberapa nama yang bakalan masuk ke Record of the Year teman Pro 2. Salah satunya pastinya Olivia Rodrigo ya, dengan album dia yang kemarin sukses besar banget teman Pro 2. Bahkan sampai Olivia udah bisa ngebuat festival juga ya, Daisy Chain Festival, yang sukses banget juga tuh teman Pro 2. Keren banget ya. Kayaknya kalau Olivia pasti deh masuk Grammy, ya gak sih? Siapakah aku, timnya Grammy kah? Ya, selain Olivia teman Pro 2 ya. Kalau dari Variety sendiri, mereka bilang Taylor Swift juga bakalan masuk nih kayaknya. Kalau Taylor sih pasti ya teman Pro 2. Jarang banget soalnya Taylor tuh gak masuk ke Grammy Award, apalagi kalau dia ngeluarin album baru. Jadi kemungkinan besarnya pasti ada nama Taylor. Terus selain Taylor, ini juga nama yang lagi naik daun banget di New Rising Artist teman Pro 2, yaitu Olivia Dean, yang dimana kayaknya juga ada kemungkinan besar teman Pro 2 ya masuk ke persaingan Record of the Year. And then selain itu ada Bruno Mars juga yang baru comeback dengan album terbarunya The Romantic, yang wah kayaknya lagu-lagunya juga bersiluran terus di sosial media teman Pro 2. Terus ada Ella Langley, wah ini juga nih teman Pro 2, yang dimana sering banget menduduki posisi nomor 1 ya di Billboard Hot 100, lagunya gak pernah turun-turun gitu teman Pro 2. Jadi kayaknya persaingannya bakalan ketat banget nih teman Pro 2. Selain itu juga dari musik jazz ada Raye, terus ada Noah Kahan juga teman Pro 2, dan terakhir ada Sienna Spiro. Wow, ini pastinya dari prediksinya aja udah berasa banget persaingannya nih bakalan ketat banget pastinya masuk ke Record of the Year ya teman Pro 2, karena banyak banget lagu-lagu bagus di tahun 2025-2026 ini yang menemani hari-hari kita, ya enggak sih? Kalau dari kamu sendiri gimana teman Pro 2? Adakah nama-nama yang menurut kamu kayaknya bakalan masuk ke Grammy 2027 yang belum aku sebutin? Atau juga dari yang aku sebutin ada nama-nama artis favorit kamu? Kalau ada boleh kamu bagiin opini kamu tentang Grammy 2027 di WhatsApp kita di 0816 1091016.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: itu main judi online.
1: Biar kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Era di Palembang. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pastinya seperti biasa, kalau di hari Rabu jam 9 sampai jam 10 kita bakalan masuk ke Spada edisi spesial teman Pro 2, yaitu edisi tanggap bencana. Dan hari ini kita bakalan ngebahas tema yang pastinya penting banget teman Pro 2, tema yang menyangkut keselamatan kita semua, yaitu ancaman kebakaran yang mengintai di musim kemarau. Dan emang teman Pro 2 ya, kalau ngomongin beberapa hari ini kita semua pastinya udah merasakan yang namanya hawa panas yang sangat-sangat menyengat. Bahkan di beberapa daerah udah jarang banget yang namanya turun hujan. Dan fenomena El Nino Godzilla yang disebut-sebut sedang melanda Indonesia ini memang membawa kekhawatiran tersendiri, terutama bagi kita yang emang tinggal di pemukiman yang padat. Jadi pastinya kalau kamu juga sering banget ya tune in di berita-berita teman Pro 2, banyak banget berita tentang kebakaran gitu teman Pro 2 ya, dimana hal-hal tersebut pastinya berdampak ke orang-orang di sekitar kita teman Pro 2 ya. Banyak banget keluarga yang kehilangan tempat tinggal, harta benda, itu tuh ludes dalam hitungan jam gara-gara kebakaran yang terjadi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, banyak dari kita juga yang ternyata masih belum sadar kayaknya ya, bahwa di balik kenyamanan rumah kita itu juga banyak banget potensi bahaya yang tersembunyi, mulai dari kabel listrik yang semrawut, kompor yang lupa dimatikan, atau bahkan puntung rokok yang sering banget dibuang sembarangan gitu ya. Jadi hal-hal kecil tersebut pastinya bisa menjadi pemicu kebakaran besar yang bisa menghanguskan mimpi dan masa depan kita semua teman Pro 2. Serem banget ya. Pastinya kalau ngomongin tentang kebakaran, aku juga ada beberapa tips ya singkat banget untuk kamu teman Pro 2 yang pastinya bisa bantu kamu mencegah dan menanggulangi kebakaran yang terjadi gitu teman Pro 2. Nah, yang pertama itu teman Pro 2 ya, tips yang simple banget nih ya, yaitu kalau kamu pergi-pergi teman Pro 2, pastiin kamu periksa lagi instalasi listrik secara berkala. Karena biasanya dari listrik inilah teman Pro 2 kebakaran bisa terjadi, apalagi kalau lagi panas-panasnya kayak gini teman Pro 2. Terus juga yang kedua itu waspada dapur pemicu api. Jadi pastiin jangan tinggalkan kompor menyala tanpa pengawasan. Pastikan regulator gas sudah terpasang dengan rapat dan selang itu tidak bocor. Jadi jauhkan juga benda-benda yang mudah terbakar di area kompor. Jadi make sure kamu selalu perhatikan daerah dapur kamu teman Pro 2 ya. Terus juga lanjut teman Pro 2, pastiin ada juga yang namanya jalur evakuasi ya. Ini kamu bisa diskusikan dengan keluarga untuk buat jalur evakuasi jika memang terjadi kebakaran. Pastikan setiap anggota keluarga juga tahu harus kemana dan bagaimana cara menyelamatkan diri. Ini penting ya teman Pro 2. Terus juga ini yang penting tapi mungkin sering banget lupa sama kita semua, yaitu persediaan alat pemadam api ringan atau apar. Jika memungkinkan teman Pro 2 ya, bisa tuh kamu minta disediakan apar di rumah dan pelajari cara penggunaannya. Karena ini bisa jadi cara simple dan penyelamat di menit-menit awal kebakaran teman Pro 2. Terus juga ada jangan bakar sampah sembarangan. Nah, ini yang mungkin masih sering dilakukan sama masyarakat Indonesia ya. Ini hindarin banget teman Pro 2, karena biasanya kebakaran terjadi tuh gara-gara kita suka bakar-bakar sampah di daerah dekat rumah kita gitu kan. Apalagi cuaca lagi kering-keringnya, terus percikan api kemana-mana teman Pro 2 yang ujung-ujungnya, nah itu dia kebakaran bisa terjadi. Serem ya. Terus yang terakhir teman Pro 2, ini puntung rokok itu berbahaya. Jadi pastikan kalau kamu yang ngerokok, bertanggung jawab sama puntung rokok yang kamu pakai ya teman Pro 2 ya. Pastiin juga puntung rokoknya sudah benar-benar mati sebelum dibuang, dan jangan pernah membuang puntung rokok secara sembarangan. Itu penting banget teman Pro 2. Nah, kalau gitu pastinya kamu masih penasaran ya, kira-kira gimana sih sebenarnya antisipasi lebih lengkapnya lagi tentang kebakaran jelang musim kemarau ini teman Pro 2. Kita bakalan dengerin sama-sama. Ini dia wawancara singkat reporter kami Rian Apridani bersama Kabid Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang Noviet Dohani.
2: Baik, Pak Novit, kita ketahui bahwa hari ini kita menjelang musim kemarau dan tentu potensi kebakaran ini semakin tinggi dengan kondisi seperti ini. Bagaimana kita bisa mengantisipasi khususnya untuk kawasan pemukiman dengan ancaman semakin tingginya kebakaran pada musim kemarau ini, Pak Novit?
3: Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau untuk antisipasi, sebenarnya pertama pertama kami menghimbau kepada masyarakat dulu, yang pertama jangan membakar sampah sembarangan, itu yang pertama. Kemudian kalaupun nanti akan membakar sampah, itu lebih baik dikumpulkan pada tempat sampah-sampah yang telah disediakan. Nanti biar petugas yang melakukan pembuangan pada TPA. Itu yang pertama. Kedua, apabila akan melakukan seperti pembangunan-pembangunan, renovasi rumah, mohon bekas-bekas serbuk, bekas-bekas potongan, atau bekas-bekas dari sampah bangunan, itu dikumpulkan, jangan dibiarkan. Karena itu juga menimbulkan potensi kebakaran di musim kemarau. Dan untuk pekarangan-pekarangan rumah, dibiasakan untuk menyiram pohon-pohon yang kering. Ini potensi juga, karena beberapa kejadian ini pohon-pohon ini menjadi sumber dari nyala api. Itu sementara, Mas, untuk himbauan.
4: Kalau dari pengalaman kita, Pak Novit, kasus-kasus seperti apa yang biasanya terjadi di musim kemarau ini untuk kebakaran di pemukiman? Yang paling banyak ini seperti apa biasanya kasusnya, Pak?
3: Kalau di pemukiman itu biasanya sampah, Mas. Sampah, ya. Jadi makanya dari awal saya mengimbau itu. Karena ini sudah menjadi rutinitas, ya, dari sampah. Sampah-sampah yang sudah kering ini sangat berpotensi untuk menjadi titik api. Jadi walaupun kita rasa-rasanya tidak membakar, tapi ada saja yang bisa menjadi spot atau hotspotnya atau titik apinya. Karena ada gesekan-gesekan dari kayu-kayu, bisa jadi. Karena gesekan-gesekan dari kayu-kayu ini kan, kalau kayu kering, itu cepat sekali untuk menyala apinya. Apalagi kayu kering, kemudian ditambah angin, bergesek-bergesek begitu kan. Nah, jadi di sampah ini kan banyak sekali medianya. Kertas, plastik, kemudian ada yang bekas jet atau segala macam. Ini kan media, karena ada semacam bahan kimia kan di cet itu, di cet atau di pembuangan kaleng-kaleng tiner gitu. Itu yang bisa kami sampaikan.
4: Yang mudah terbakar begitu ya, Pak.
3: Kemudian ada beberapa kejadian juga seperti yang kejadian di beberapa kecamatan yang notabene perumahannya yang masih dekat dengan seperti lahan kosong gitu ya. Nah, pergeseran dari kayu-kayu ini kan juga bisa menimbulkan api, karena kayunya kering. Kemudian di sebelah-sebelah, di sekitar, di sebelah-sebelah kayu itu, biasanya kan ada pembuangan sampah liar yang kita tidak bisa memantaunya. Ini sering terjadi dari beberapa kejadian kemarin. Ini ada dari Kecamatan Sematang Borang, Kecamatan Sukarami, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Ini kan banyak wilayah yang masih ada lahan kosong yang ditumbuhi dengan tanaman-tanaman yang ya lumayan lah, lumayan kalau pohonnya kering itu bisa berpotensi menjadikan kebakaran lahan.
4: Baik. Artinya memang pengawasan dari warga sekitar mulai dari tingkat RT ini sangat sangat diperlukan ya, Pak Rofit ya, untuk bisa mengimbau warganya untuk tidak memanfaatkan lahan kosong untuk membakar.
3: Sangat, Mas. Jadi kita sebagai masyarakat bisa memberikan semacam warning lah ya ke masyarakat. Jadi dari masyarakat ke masyarakat, dari tokoh masyarakat, setidak-tidaknya ada monitoring untuk sementara waktu. Bukan berarti mau diduduki tiap hari, tapi ada monitoring. Karena gini, Mas, biasanya kita tidak menyalahkan pada pengusaha atau developer ya. Tapi biasanya lahan ini memang tak berpenghuni gitu, tak berpenghuni. ada sebagian yang memang memperkerjakan seperti yang jaga malam atau yang menjaga lahan. Tapi kan untuk kapasitas pengetahuannya kan berkurang, Mas.
4: Ya. Untuk dan juga tidak mungkin dijaga 24 jam ya, Pak Novit. Ya. Ya,
3: mereka hanya berpikir bahwa saya menjaga. Menjaga dalam artian keamanan, bukan ya, menjaga keselamatan atau menjaga pertolongan pertama pada kebakaran, ya, gitu. Jadi mereka untuk pengetahuan itu tidak sampai ke situ.
4: Gitu. Artinya jadi, memang butuh perhatian dari semua pihak, dari warga sekitar ya, juga ya, saling mengingatkan.
3: Iya, apalagi kalau kita, ini kan kecenderungan biasanya perumahan-perumahan ini kan berdempet-dempet ini, Mas. Berdempet-dempet. Nah, yang di belakangnya kebanyakan lahan-lahan kosong gitu ya. Nanti ada jalur-jalur jalan biasanya enggak bisa dilalui.
4: Oke.
3: Iya, jadi aksesnya apabila terjadi kebakaran, kita juga kadang-kadang bingung untuk melakukan pemadaman, karena memang kalau di perumahan sudah kebiasaan kalau lahan itu kosong biasanya dipagar, dipagar, ya dipagar, kemudian nanti aksesnya keluar itu ditutup hanya untuk akses, biasanya akses penjaga, atau kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan awal biasanya hanya untuk tukang-tukang, untuk kirim barang, bahan-bahan material aja gitu.
5: Ya, padahal itu cukup menyulitkan ya kalau misalnya terjadi
3: insiden
4: kebakaran.
3: Iya.
4: Baik, Pak Novit, terima kasih bincang-bincang singkat bersama RRI. Baik. Mudah-mudahan baik, ini bisa memberikan pencerahan baik untuk warga Kota Palembang ya, supaya lebih waspada lagi dengan ancaman kebakaran di musim kemarau. Terima kasih Pak Novit. Assalamualaikum, salam sehat Pak.
3: Salam sehat Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2, itu tadi wawancara singkat reporter kita Rian Apridani bersama Kabid Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang, Noviat Dohari. Semoga insight dari Bapak Noviat tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita dan pastinya bisa membantu kita untuk mencegah kebakaran di musim kemarau ini, Teman Pro 2. Dan pastinya juga aku mau ngingetin kamu semua, Teman Pro 2, bahwa bencana kebakaran itu bukan cuma tentang kehilangan materi aja, tapi juga tentang trauma mendalam, kehilangan kenangan, bahkan nyawa, Teman Pro 2. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum musim kemarau ini sebagai pengingat untuk lebih peduli dan juga waspada. Dan peringatan ini pastinya bukan untuk menakut-nakuti teman-teman Pro 2 yang lagi dengarkan ya, melainkan pastinya untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan kita semua, karena musim kemarau memang identik banget dengan panas, tapi bukan berarti kita harus pasrah dengan ancaman kebakaran. Justru inilah saatnya kita mengaktifkan kentongan dalam diri kita masing-masing dan menyembunyikan tanda bahaya sebelum terlambat, sambil mengambil langkah-langkah nyata. Teman Pro 2, itu tadi Spada edisi tanggap bencana bersama Naura. Pastinya kalau kamu juga masih pengen lebih banyak tahu tentang tanggap bencana Teman Pro 2, kamu bisa banget langsung baca aja banyak artikel di rri.co.id yang pastinya bisa membantu kamu mendapatkan insight-insight baru. Pastinya juga aku bakalan nemenin kamu di Spada masih sampai jam 10, jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi, Teman Pro 2.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

91.6 FM Prodo Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Gak kerasa banget udah mau jam 10 aja, teman Prodo 2. Yang artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu semua. Dan lagu dari Ribuan Memori dari Lomba Sihirnya juga lagu terakhir yang aku puterin di pada pagi hari ini, teman Prodo 2. Semoga hari ini kita beneran buat memori bersama ya. So thank you teman Prodo 2 yang udah nemenin aku dari pagi tadi sampai mendekati jam 10 ini. Thank you so much yang udah join di Prodo 2 Palembang di WhatsApp kita dan di aplikasi RRI Digital juga. Thank you so much teman Prodo 2. And lastly dari jauh radio kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye bye.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Taman Pro 2 Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong karya penulis dan komikus Indonesia agar bisa dikenal di pasar internasional. Upaya ini dilakukan dengan memperluas distribusi buku, komik, dan juga produk kreatif lainnya. Direktur Penerbitan dan Fotografi Kemenkraf, Iman Sentosa, mengatakan bahwa karya lokal perlu memiliki target pasar internasional agar bisa bersaing secara global. Karena itu, distribusi menjadi salah satu hal penting dalam industri penerbitan. Informasi selanjutnya, Tomang Pro 2, film horor Kuasa Gelap Perjanjian Darah meraih lebih dari 400 ribu penonton dalam waktu kurang dari sepekan sejak tayang pada tanggal 8 Oktober 2026. Film garapan Rizal Mantovani ini mencatat 100 ribu penonton pada hari pertamanya, di mana produser Robert Rani mengatakan bahwa film horor eksorsisme berlatarkan agama Katolik ini membawa pesan yang bisa diterima dengan berbagai kalangan. Antusiasme penonton juga terlihat dari bertambahnya layar dan jadwal pemutaran di bioskop. Dibintangi oleh Lukman Sardi, Jerome Kurnia, dan sejumlah aktor lainnya, film ini mengangkat kisah perjanjian darah yang berkaitan dengan praktik pesugihan.

Informasi terakhir, teman Pro 2 Britney Spears merilis lagu She'll Never Be Me yang direkam bersama Justin Timberlake pada tahun 2001. Lagu ini akan masuk dalam edisi spesial album Britney yang merayakan ulang tahun ke-25-nya. Selain lagu tersebut, ada 4 lagu lain yang sebelumnya belum pernah dirilis, termasuk Am I a Sinner dan juga My Biggest Secret. Edisi spesial album ini dijadwalkan rilis pada tanggal 6 November 2026. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat siang dan sampai jumpa.

dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana dia?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu cintan, cintan.
1: Iya, cintan, cintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini sini kau dulu, suruh sini duduk.
1: Duduk sini, sini, duduk, duduk.
0: Eh, enggak apa-apa, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
0: Gitu loh, Intan. Sani kita duduk.
1: Iya dong. Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tegak dan jatuh.
0: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 santai siang bareng Pro 2 FM. Lagi pada nyantai-nyantainya di jam-jam segini ya, atau lagi pada sibuk-sibuknya juga di jam segini. Wah, pokoknya sih aktivitas tuh beragam ya teman Pro 2, beda orang, beda kesibukan juga. Entah gimana kesibukan kamu saat ini, yang pasti namanya santai siang ini bakal menghadirkan lagu-lagu yang calm down, okay, gitu kan ya. Lagu-lagu yang enak banget deh nemenin aktivitas kamu atau suasana nyantai kamu bareng Pro 2, gitu dong ya. Alright, dan yang jelas bareng Resti Chandra, aku bakal invite kamu aja deh, boleh banget ke WhatsAppnya Pro 2 FM ya di 0816 1106 916, atau juga dari aplikasi RR Digital buat kamu yang pengen report aktivitas yang harinya kamu bareng aku.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
5: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Aku tuh dari mana-mana kamu nih, Pak. Santai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga, ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah, toh?
2: Sayang, ya. Kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti, nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat

0: Halo adek, nanti abang jemput ya abis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, abis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan. Berlagu

Ada Gangga teman Pro 2 Dreaming in a View yang udah kuputerin buat kamu ya. Kalau jam segini sih di jam-jam 12 itu kayaknya paling enak banget kalau mencari makanan atau kuliner yang wah, ini kayaknya sesuai banget sama selera dan keinginan deh ya teman Pro 2. Kalau kamu berasa pengen banget nih makanan yang kayak berkuah gitu kan, atau khas Palembang, banyak. Langsung nyebut pindang pastinya gak sih? Atau kamu punya selera masing-masing lah ya teman Pro 2 gitu lah ya. Karena memang kuliner tuh banyak banget seiring dengan makin banyaknya juga pelaku usaha di bidang kuliner ya. Jadi pelaku UMKM kuliner tuh makin banyak. Karena kuliner termasuk hal yang menjanjikan sih kalau aku bilang gitu lah teman Pro 2. Tapi kalau kita lihat sedikit putaran UMKM sendiri ya, jadi kan memang pelaku UMKM tuh pengen banget pasti bisa mengembangkan usaha mereka supaya makin kompetitif lagi. Dan makanya disebut-sebut sebagai UMKM naik kelas gitu lah teman Pro 2. Nah, tapi emang ternyata ada beberapa langkah yang perlu banget ya untuk diketahui sama teman-teman pelaku UMKM ya, atau mungkin calon pelaku UMKM ya. Seperti itu harus banget kayak tahu pasar dan juga inovasi produk gitu loh. Itu kemudian juga bisa banget untuk mengelola keuangan dengan rapi. Dan yang penting banget sih kalau aku bilang sekarang tuh adalah membangun relasi plus masuk ke ranah digitalisasi. Wah. Karena kalau kita ngobrol sama pelaku UMKM aja nih, misal kalau siang-siang tuh ya teman produk mereka tuh rata-rata udah memasarkan produk mereka entah itu di media sosial atau mungkin mereka memanfaatkan e-commerce misalnya bisa jadi kan. Sampai dengan menyediakan metode pembayaran digital biar benar-benar mengikuti banget sih perkembangan terkini. Aku bilang kayak gitu sih pastinya ya. Dan yang penting juga membangun relasi. Penting banget dong. Makanya banyak banget kayak yang gabung di komunitas gitu loh ya, yang jelas bikin kamu semakin banyak link dan juga relasinya pasti. Ini kenapa sih yang di belakang gak ngerti deh aku. Kita ngomong dia ngomong juga. Mungkin dia adalah calon pelaku UMKM ya. Tapi dia menjual apa sih gak jelas. Rica-raca bawa katanya ya.

0: pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Dea Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjam nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun, Tam. Kamu tahu nggak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana? Aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu nggak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

Pro 2. Kita masih nih kalau ngomongin seputar jam-jam segini, bagaimana bergeliatnya UMKM ya, yang makin lama makin kece. Suka banget sih sama para pelaku UMKM pasti ya. Tapi ini teman-teman Pro 2, pernah dengar istilah word of mouth? Nah, jadi word of mouth ini sebenarnya pas banget untuk para pelaku UMKM ya, karena ini adalah teknik pemasaran yang paling mudah. Jadi orang itu bakal memakai produk kamu, lalu karena dia seneng, dia itu bakal menceritakan kepada orang lain. Nah, orang lain itu yang diberitahu, akhirnya langsung ikutan pesan juga order produknya kamu, teman Pro 2. Itulah kerennya word of mouth ya. Jadi kunci dari word of mouth ini itu gak lain dan gak bukan adalah produk itu sendiri. Kalau produknya berkualitas, orang tuh bakal seneng ya. Dan dengan semangat, dia tuh gak bakal ragu-ragu, dia bakal ceritain ke orang lain. Nah, because of that ya, penting banget buat kamu untuk menjaga kualitas produk kamu. Dan penting juga buat kamu untuk memastikan bahwa produk yang terjual adalah produk yang memang benar-benar berkualitas. Ini penting banget untuk para pelaku UMKM. Setuju gak sih? Setuju? Setuju sih kalau aku rasa ya. Nanti bakal ada tips UMKM lain yang bakal aku share buat kamu ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih bareng Resti Chandra.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
2: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku.
0: Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
2: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
0: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Prodo Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita masih ngomongin seputaran UMKM. Wah, masih dong. Ini info terakhir dari aku nih, ngomongin seputaran UMKM ya, yang makin keren dan makin kece aja. Tadi kan sudah sampai dengan word of mouth ya. Jadi teknik yang udah aku sebutin tadi, pemasaran sih pastinya. Tapi yang jelas nih, yang penting juga itu adalah promo. Jadi buat kamu yang memang kayak membangun usaha ya, teman Produa, ya siapa sih yang gak mau promo, pasti pada suka ya. Yang doyan-doyan belanja suka banget sama promo. Nah, jadi sebenarnya ya, mengadakan promo sesekali itu boleh-boleh banget sih. Ya, buy one get one free misalnya gitu, atau potongan harga berapa gitu kan ya. Sesekali boleh nih teman Produa. Atau mungkin beragam cara berpromosi lainnya gitu aja ya. Kalau seandainya pengen kasih potongan harga juga kenapa enggak sih. Itulah kayak aku bilang tadi ya, diskon-diskon menarik. Asal memang sesuai banget. Jadi maksudnya kamu gak rugi-rugi amat gitu loh. Kalau diskonnya 90% wah. Tapi sesekali ya kayak kasih reward sama customer mungkin gak apa-apa ya. Oke lah teman Produa, itu dia info seputaran UMKM yang udah aku hadirkan buat kamu. Tapi jam 1 ke atas aku mau beralih info ya. Kita bakal lebih concern sama dunia olahraga nanti pukul 13 sampai dengan pukul 15. Masih bareng Resti Chandra di Produa FM.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: seger banget panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

to call it mine. What a waste of time.

0: think about a tree growing little leaves, green to golden brown, tumbled to the ground. They were born to die as the walk of time.
1: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
2: Tarata 1 2 3
3: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
4: Ih, aku enggak bisa joget kayak gini.
3: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
4: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
3: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
4: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
3: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
4: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
3: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
5: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Berpikir nggak, sejak kapan makanan cepat saji atau fast food jadi bagian dari gaya hidup? Sejarahnya ternyata sudah dimulai sejak awal abad ke-20. Salah satu pelopornya adalah restoran cepat saji di Amerika Serikat yang menawarkan makanan praktis, murah, dan bisa disajikan dalam hitungan menit. Seiring berkembangnya zaman, konsep ini menyebar ke seluruh dunia dan jadi simbol gaya hidup modern. Fast food memang punya banyak kelebihan, praktis, cepat, dan cocok untuk orang dengan aktivitas padat. Tapi, di balik kemudahannya, ada dampak yang perlu diperhatikan. Konsumsi fast food berlebihan bisa meningkatkan resiko diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung. Kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi seringkali jadi pemicunya. Bukan berarti fast food harus dihindari sepenuhnya. Yang penting

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Roda Pemalembang, teman terbaik kamu, teman Produa. Well, ini dia info yang bakal aku share buat kamu siang ini, masih di Santai Siang. Jadi kalau tadi udah aku bilang, kita bakal lebih concern ke info atau juga kabar dalam dunia olahraga, teman Produa. Kali ini kita bakal melihat bagaimana 103 orang atlet Indonesia yang akhirnya sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Cebu Centrair ya, pada hari Selasa kemarin. Jadi emang seluruh atlet itu menumpang pesawat charter maskapainya Garuda Indonesia ya, gitu loh. Dan yang pasti ada totalnya 210 personil resmi yang terdiri dari ada 103 atlet dan ada 107 pendamping. Nah, jadi para olahragawan itu mereka tuh bakal bertanding pada 12 cabang olahraga sepanjang ajang ASEAN Para Games 2026 ini, teman Produa. Yeay, selamat datang. Bakal seru banget dong ya. Jadi mereka udah tiba di Nagoya dan sudah bakal siap untuk berkompetisi aja. Kita doain deh. Doa terbaiklah untuk para atlet Indonesia ya. Semoga bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

atau 100K di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan

kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Thank you.

0: terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua. Mana belum lulus lagi?
2: Bentar. Tadi temen aku tiba-tiba jutek.
1: Kayaknya aku ada salah ya ke dia.
2: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
3: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri,

Halo, kita mau bro dua Niki. Aku udah puterin buat kamu, spesial aja. Siang-siang, jam sekarang udah ada yang nguap-nguap dari tadi bawaan ngantuk banget kali ya. Tapi kayak kalau gak makan lapar, kalau udah makan jadi ngantuk berasa gak sih? Itu kayak efek yang paling berasa banget sama bro dua setelah kamu menikmati makan siang, ya kan? Oke deh, tapi yang jelas yang mudah-mudahan aja kamu yang lagi dengerin Prodo FM sekarang lagi pada gak ngantuk-ngantuk. Kalau bisa melek terus ya, apalagi buat yang banyak banget gitu loh ya yang harus dilakukan. Banyak yang harus diselesaikan gitu loh. Jadi benar-benar menuntut kamu untuk lebih fokus aja sama aktivitasnya kamu tanpa harus merasa ngantuk. Maunya ya. Oke deh, tapi yang pasti sama Bro 2, aku pengen banget nyapain buat kamu. Selamat siang aja buat yang udah pada report sama aku di WhatsAppnya Bro 2 FM ya. Aku pengen sapain dulu deh buat yang ada di sini nih, ada Kakak Marince. Halo Marince, lagi dengerin Bro 2 FM aja, katanya dengerin lagu Sumpah Mati aja ya. Boleh. Buat aku selamat kerjanya, terima kasih. Terus juga buat Laras yang di Radial juga terima kasih udah pada report juga bareng aku di WhatsAppnya Bro 2 FM ya, di 08 16 11 016. Atau kamu juga bisa report dari aplikasi RRI Digital kayak biasa ya. Jadi kamu gampang banget nih, tinggal kamu download aja di Google Play Store atau juga di Explore, biar kamu bisa dengerin siaran RRI kapan aja, di mana aja, pokoknya RRI manapun seluruh Indonesia bisa banget kamu dengerin cuma dari satu aplikasi RRI Digital.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Lihat-lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang. Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih, yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Pro Deva Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang pas banget jam 3 sore ya, waktunya Resti Chandra pamit dan bakal ada kakak Erin Azari selanjutnya. Kalau kita langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, aku pamit ya. Jangan lupa untuk menjadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro

0: Info Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Dinas Kesehatan Kota Palembang menyiagakan posko kesehatan di 18 kecamatan untuk membantu warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat asap karhutla. Posko ini beroperasi selama 24 jam dengan dukungan tenaga medis dari puskesmas terdekat. Dinkes Kesehatan sendiri mencatat 52.483 kasus ISPA hingga September 2026 dan jumlah tersebut dipengaruhi oleh buruknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Pemkot Palembang mengajak warga di 18 kecamatan ikut menjaga lampu penerangan jalan umum dari pencurian dan juga pengerusakan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menargetkan perbaikan dan juga pemasangan baru sebanyak 60 ribu titik sepanjang 2026, dan target tersebut mencakup 30 ribu titik perbaikan dan 30 ribu titik pemasangan baru di pusat keramaian serta pemukiman. HBO akan kembali menghadirkan serial Girls dalam 5 episode yang diproduksi mulai pada 2027. Lena Dunham kembali bersama dengan Alinson Williams, Jemima Zoya dan juga Andrew Reynolds, dan serial yang tayang pada 20 Desember pada 2012 sampai 2017 ini akan melanjutkan kisah para sahabat saat memasuki usia 40-an. HBO berharap serial ini dapat menarik penggemar lama maupun penonton baru. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Jali, selamat sore.
1: Informasi terkini, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

96 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bareng sama Irina Jali di Sore Ceria ya. Aku masih nemenin kamu dan nanti info-info seputar kota Palembang bakal aku hadirkan sebelum nanti di jam 4 kita bakal ada Sore Ceria, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune only on 96.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2.

One, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression,

0: Fisip.
1: Iya, aku dari Fisip.
0: Apa sih, Ming?
1: Apa?
0: Jurusan apa kamu?
1: Aku jurusannya hubungan internasional, Kak.
0: Oh, HI.
1: Iya.
0: Oh, kamu anak HI.
1: Iya.
0: Iya. Tapi emang sebelum kamu ngampus, kamu ikut juga nggak sih kayak duta-duta pelajar kayak gitu kan ada sekarang tuh anak-anak itu? Atau kayak itu first time banget kamu ikut yang?
1: Aku first time banget waktu kuliah sih, Kak, ikut pageant. Sebelumnya belum pernah waktu SMA.

0: Oke, jadi buat Jangdis, benefit untuk join di Bujang Gadis Unsri itu tentunya sangat-sangat banyak sekali, mulai dari kalian di sini tuh dilatih untuk skill public speakingnya dilatih. Betul. Dan juga kepercayaan dirinya juga terus-terus dipelajari selama kita mengikuti seluruh rangkaian di pemilihan Bujang Gadis Unsri itu sendiri. Uh-huh. Dan juga setiap program kerja yang kita laksanakan itu melatih diri kita dalam ibaratnya melatih skill organisasi dan juga teamwork. Uh-huh. Dalam satu angkatan. Jadi buat Jangdis, memilih Bujang Gadis Unsri itu tuh adalah suatu hal yang tepat karena kita bisa bertemu dengan teman seangkatan di 30 orang, 15 pasang. Mm-hmm. Itu tuh sangat-sangat beneficial lah untuk kita sendiri. Mm-hmm. Seperti itu.
1: Mm-hmm. Oh, tapi kalau untuk kamu sendiri nih, perbedaannya sebelum sama sesudah masuk Bujang Gadis Unsri ini gimana, Niko?
0: Untuk percaya dirinya tuh lebih meningkat terus. Uh-huh. Dalam personal branding, terutama di sosial media itu tuh sangat-sangat meningkat sekali, Kak. Gitu sih.
1: Oh, kayak engagement kamu lebih tinggi ya.
0: Bisa bilang.
1: Udah bisa pasang red card belum nih?
0: Waduh.
1: Langsung bisa di DM.
0: Kita masih terus-terus belajar sih, Kak, di sini juga.
1: Ternyata gitu tuh, teman Pro 2. Oke deh, kita nanti juga bakal cerita lebih banyak juga bareng sama Niko dan juga May, teman Pro 2. Dan kamu juga bisa langsung kirim pertanyaan yang pengen kamu tanyain. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, or Instagram kita di @Pro2RNPalembang, teman Pro 2. And langsung kamu juga bisa komen di live chat YouTube kita. Kita lagi live streaming juga di YouTube Pro 2 RRI Palembang. So, kita bakal break dulu. Pastiin kamu stay tune only on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selain Teman Poinsix, Pro 2 Rari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah balik lagi ya bareng sama Erin dan juga ada Nico dan Mei juga, teman Pro 2 di sini ya. Dan buat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kamu tadi ya, tapi boleh dong dijelasin lebih dulu sebenarnya gimana sih organisasi Bujang Gadis Unsri ini sendiri?
1: Oke, jadi Ikatan Bujang Gadis Unsri atau yang lebih dikenal sebagai BGU ya di Unsri itu tuh berdiri sejak tahun 2013 Kak. Dan sempat vakum juga dan diaktifkan kembali di 2016 seperti itu untuk Bujang Gadis Unsri itu sendiri. Dan juga awalnya itu tuh didirikan oleh 3 fakultas untuk Bujang Gadis Unsri ini sendiri. Nah, barulah ketika pemilihan-pemilihan berikutnya itulah barulah seluruh fakultas itu ikut kontribusi di Bujang Gadis Unsri itu sendiri. Mungkin itu sih kalau ngomongin tentang Bujang Gadis Unsri.
0: Tapi selama pemilihan kemarin tuh ada gak sih kayak momen yang memorable banget buat kalian berdua yang benar-benar kayak gak bisa nih dilupain nih, ini nih paling gong nih.
1: Pemilihan tahun kami ya?
0: Iya.
1: Boleh Mei?
2: Kalau dari Mei sendiri waktu pemilihan itu ya Kak ya, banyak sih sebenarnya yang gak bisa dilupain dan gong semua. Khususnya waktu kita di acara-acara besar kayak grand semifinal, terus dan juga grand final gitu ya. Itu kan terasa banget tuh deg-degannya dan juga gimana kita tuh nampil di depan banyak orang, di depan keluarga kita, teman-teman kita gitu ya. Sampai akhirnya kita alhamdulillah diamanahkan mendapatkan predikat yang sesuai dengan kita gitu kan. Terus selain itu juga setelah kami baru aja grand final tuh waktu itu, besoknya kami tuh langsung duty Kak di acara Disnatalis Unsri waktu itu. Iya, jadi waktu itu kami tuh duty untuk menyambut peserta. Itu kan waktu itu rame banget ya, acara Unsri kan itu waktu itu. Wah, itu keren banget sih. Kami melihat penampilan-penampilan dari waktu itu, ada teman-teman dari Papua gitu loh. Mereka tuh kayak nari-nari gitu. Terus banyak lagi ada yang nyanyi juga, terus menampilkan yang lain-lain deh. Gitu.
0: Jadi emang di situ ya kamu kayak ternyata memang ya langsung ya besoknya kayak on duty nih.
1: Kalau ngomongin ini Mbak, Dies Natalis itu tuh memang selalu tahun ke tahun itu berbarengan sama pemilihan Bujang Gadis Unsri itu sendiri gitu.
0: Tahun ini juga bakal bareng
1: enggak? Bakal bareng, tapi di 3 hari setelah grand final, 2 hari atau 3 hari setelah grand final barulah mereka duty. Sedangkan kami itu tuh langsung di H+1 grand final langsung duty di Dies Natalis itu.
0: Begitu ternyata.
1: Iya.
0: Orangnya langsung kayak mau nggak mau harus mau nih. Ya.
2: Bener. Tapi di situ seneng sih Kak malahan karena kita ketemu dengan banyak orang di situ. Itulah pertama kalinya kita muncul sebagai ini loh Bujang Gadis Unsri yang baru gitu.
0: Merepresentasikan banget ya. Oke, teman Bro 2. Nah, tapi kalau ngomongin masalah Bujang Gadis Unsri juga, ini kan kalian 2025 ya. Dan 2026 ini udah berjalan juga kan, aku dengar juga.
1: Iya, benar banget.
0: Boleh diceritain udah sampai mana aja nih kegiatannya?
1: Oke, jadi pada tanggal 19 September kemarin, itu kami sudah melaksanakan kegiatan pertama kami, yaitu adalah roadshow untuk pemilihan Bujang Gadis Unsri, yang dimana di situ adalah acara untuk mengenalkan Bujang Gadis Unsri itu sendiri. Dan juga kami ada sesi mendengarkan materi dari para alumni, terus juga ada sesi gamesnya juga tentunya. Dan juga pada tanggal 4 Oktober kemarin itu tuh udah close registration Kak untuk pemilihan Bujang Gadis Unsri. Dan dilanjutkan di tanggal 10 dan 11 itu kami melaksanakan technical meeting di tanggal 10. Terus di tanggal 11 itu tuh kami melaksanakan tes tertulis dan juga walk-in interview, yang dimana pada keesokan harinya tanggal 12 itu tuh langsung diumumin ke 60 semifinalis Bujang Gadis Unsri tahun 2026. 30 pasang.
0: Jadi sampai sekarang pasang. Itu masih terjaring, udah ada 30 pasang.
1: Ya, still 30 pasang. Dan bakal nanti kami juga ada acara grand semifinal di hari Senin depan. Itu tuh penyaringan dari 30 pasang menjadi 15 pasang gitu.
2: Benar, jadi yang 30 pasang yang kemarin itu Kak tidak akan bertahan sampai selesai di grand final. Tapi kami masih bakal seleksi lagi di grand semifinal. Jadi yang dari 30 pasang menjadi 15 pasang.
0: Oh,
2: gitu, 15 bujang dan juga 15 gadis.
0: Oh, jadi nanti di grand final itu cuma tersedia 15 pasang kursi ya. Ini cukup menarik nih teman-teman dua ya. Apalagi buat kamu yang ternyata kamu salah satu finalis ya.
1: Semifinalis.
0: Aduh, kamu salah satu semifinalisnya. Aduh, ada bocoran gak sih kayak tentang apa aja nih yang bakal dilakuin lagi, atau nanti kayak bakal wah menghadapi apa lagi mereka di grand semifinal nanti?
2: Oke, kalau setelah ini ya Kak ya, setelah ini kita akan ada rangkaian kegiatan yang mana waktu dekat ini kita akan melakukan prasemi final day one. Itu akan dilakukan di hari Sabtu. Hari Sabtu besok ini Kak. Kemudian dilanjutkan dengan prasemi final day two, itu tuh di hari Minggunya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan grand semifinal itu di hari Seninnya, tanggal 19 ini. Gitu.
0: Itu tuh di acaranya bakal ada apa aja tuh? Apakah mereka bakal di tes ulang kah atau gimana tuh?
2: Kalau di prasemi Dewan itu kita kurang lebih kayak pengenalan gitu Kak, satu sama lain gitu. Terus nanti ada materi juga. Nah, di sini kita tuh bukan cuman sekedar mencari peserta, tapi kami juga memberikan materi-materi untuk bekal dari peserta ini gitu. Jadi nanti di prasemi Dewan itu nanti akan ada materi, kemudian nanti kita ada latihan koreo juga, latihan parade gitu Kak. Nanti ada coachnya yang ngelatih untuk opening number dan lain sebagainya di grand semifinal. Kemudian dilanjutkan di prasemi day 2 itu day 2 itu tuh nanti akan ada DI kembali. Itu tuh seperti tes gitu loh Kak. Nanti ada beberapa pos gitu.
1: Deep in interview.
2: Betul, deep in interview. Jadi nanti setelah deep in interview itu kita baru di grand semifinal besoknya. Karena kan penilaian itu tidak sepenuhnya di atas panggung waktu grand semifinal, tapi memang kami sudah menilai peserta ini dari sebelum-sebelumnya. Gitu.
0: Jadi emang cukup banyak juga yang harus dipersiapkan di sini.
1: Iya, benar banget.
0: Tapi kalau dari kalian sendiri nih sebagai bujangga di Unsri juga, perwakilan dari bujangga di Unsri juga, ada enggak sih kayak hal yang menurut kalian tuh perlu banget disiapkan sama teman-teman semifinalis kita?
1: Oke, jadi kalau menurut dari Nico sendiri, itu tentunya hal-hal yang perlu disiapin itu tuh kayak kesiapan mental dan juga tetap percaya diri di atas panggung pada saat semifinal nanti. Terus juga mempelajari materi apa saja yang kira-kira bakal dilontarkan pertanyaan pada saat semifinal nanti, sehingga nanti waktu semifinal itu tuh lancar ngejawabnya dan juga lantang gitu harapannya. Itu sih kira-kira yang perlu dipersiapkan. Terus juga kalau untuk prasemi final ini kan ada dua hari ya, prasemi final day one dan juga day two. Terus terkait persiapannya itu tuh intinya para semifinalis itu tuh harus ngebawa apa aja yang udah dikoordinasikan juga sama kakak-kakak panitianya, dan juga di situ kita bakal menilai juga kira-kira penampilan teman-teman di prasemifinal day 1 day 2 itu tuh kira-kira rapih atau layak atau enggak menjadi salah satu finalis di Bujang Gadis Unsri itu sendiri.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Oke, kayak gitu ternyata teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang udah kirim pesan di WhatsApp kita dan juga Instagram kita, habis ini kita bakal bacain satu-satu dan juga bisa dijawab ya nanti ya.
2: Iya, okay. Bisa.
0: Yang satu ini teman Pro 2 di segmen terakhir, jadi pastiin kamu station di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ya, saya selamanya Six Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Irina Jali ya, sama Dava Niko benar. Sama Niko dan juga May nih, teman Pro 2. Ya, mereka ini ada perwakilan dari Bujang Gadis Universitas Sriwijaya ya. Dan yes, pastinya tadi udah ngobrol-ngobrol juga awalnya mereka ikut Bujang Gadis Universitas Sriwijaya ini gimana, teman Pro 2. Terus juga kayak ada spill-spill dikit buat para semifinalis juga ya yang tadi disebut. Sih sebenarnya harus diperhatikan ya. Tapi juga ada beberapa pertanyaan yang masuk nih ya ke WhatsApp kita dan juga Instagram. Aku mau bacain okay. dulu. Dari Rani. Oke, okay, Rani di Bukit Besar. Wah, deket nih ya. Halo Kak Erin dan juga Kak Dava sama Kak May. Aku mau tanya dong, kalau mahasiswa yang belum punya banyak pengalaman organisasi dan prestasi, apakah tetap punya kesempatan untuk mengikuti pemilihan Bujang Gadis Unsri di tahun-tahun berikutnya? Nah ini gimana nih? Rani, kamu mahasiswa Unsri kah? Gimana nih?
2: Di tahun-tahun berikutnya, sebenarnya gak harus di tahun-tahun berikutnya sih. Di tahun ini pun kalau kamu mengikuti, kamu masih punya kesempatan untuk menjadi bagian dari Bujang Gadis Unsri gitu Kak. Karena memang untuk menjadi bagian dari Bujang Gadis Unsri, penilaian kami itu tidak dari satu aspek saja. Misalnya kami lihat, oh anak ini udah pernah ikut banyak organisasi sebelumnya misalnya gitu, terus dilulis ini enggak, tapi kami itu benar-benar yang menilai semuanya gitu Kak. Bagaimana latar belakangnya gitu, dia ini jurusan apa, misalnya fakultasnya apa gitu, dulu waktu SMA sekolah di mana gitu. Terus juga kami juga melihat anaknya nih gimana, apakah dia nih rajin, apakah dia nih tipe yang misalnya ketika kami ada kegiatan gitu, ini anak ini nih selalu datang tepat waktu gitu, on point, ramah gitu, attitude-nya bagus, itu tuh juga menjadi penilaian Kak buat kami. Terus kami kan juga ada tes tertulis gitu ya, ada tes wawancara. Nah di situ tuh juga dinilai semua, gimana pengetahuan dia gitu, gimana cara dia menjawab pertanyaan dari dewan juri. Pokoknya aspek penilaian kami tuh banyak sih Kak, bukan ya, dari cuman oh ini pernah ikut banyak organisasi pasti lulus, enggak sih sebenarnya.
1: Oh ternyata emang seperti itu ya.
2: Jadi banyak banget yang dinilai.
1: Oke Rani ya, untuk jadi catatan Rani silahkan. Personality matters ternyata ya. Oke. Ada juga nih dari, oh aku suka nih yang satu ini ya, dari Nabila di Sukarame. Hai, mau tanya dong sama mereka berdua sebagai Bujang Gadis Unsri, gimana sih cara mereka membangun rasa percaya diri apalagi kalau lagi harus ngomong di depan banyak orang atau bertemu orang-orang baru? Nah ini gimana nih?
3: Jadi kalau untuk percaya diri itu tuh kalau dari pribadi Dava sendiri untuk kayak di depan orang banyak ataupun baru bertemu orang baru itu tuh kayak make sure penampilan kita bagus dulu sih Kak. Make sure penampilan mau dari kita tuh harus wangi dan juga mukanya kayak orang yang, jangan kayak orang yang gak mandi gitu.
1: Tetap on point.
3: Itu kayak membangun rasa percaya diri seperti itu Kak. Kalau untuk di depan orang banyak tentunya pas semifinal ataupun grand final itu tuh kalau dari Dava pribadi itu tuh sebelum kita ngomong itu kita tatap dulu seluruh audiens yang ada di misalnya di ballroom gitu Kak, di nanti kan di Geraha Sriwijaya untuk pelaksanaan semifinal dan juga grand finalnya itu tuh kayak diperhatiin dulu, tarik napas dulu baru menjawab, baru ngomong gitu. Jangan langsung ngomong karena itu kan membuat diri kita tuh kayak kaget gitu kalau misalnya langsung ngomong. Jadi akhirnya kata-katanya itu tuh belum tersusun gitu. Jadi sebelum kita ngomong itu tuh harus percaya diri dan yakin dulu gitu kalau kita tuh bisa ngomong gitu.
2: Yakin sama diri sendiri sih Kak, kayak yakin aku juga bisa menjawab pertanyaan hari ini gitu, karena aku udah belajar sebelumnya itu kayak keyakinan sama diri sendiri itu tuh penting banget sih untuk bikin dia, bikin kita percaya diri gitu. Menurut Mei juga gitu.
1: Oh jadi gitu ya.
2: Iya.
1: Calming yourself dulu ya teman-teman dua ya, tenangin diri lo dulu ya. Jawab gitu, jangan ya. Aduh oke. Dan pertanyaan terakhir di WhatsApp kita ada Reza di Kalidoni. Halo teman Pro 2, aku penasaran apakah mengikuti Bujang Gadis Unsri ini harus punya penampilan atau kemampuan yang baik sejak awal atau semuanya masih bisa dipelajari selama proses seleksi? Nah ini gimana nih?
2: semuanya masih bisa dipelajari di saat proses seleksi kan. Memang kita tuh melihat kemampuan dari peserta ini bagaimana dari basicnya dulu. Tetapi tentunya kan tidak ada orang yang sempurna ya, yang sesuai dengan keinginan kami gitu ya. Nah maka dari itu kami tuh memberikan kelas-kelas atau materi-materi gitu. Makanya saat karantina nanti itu peserta itu akan banyak belajar soal materi. Materinya belum kita spill ya, tapi intinya,
1: belum ya, belum spill,
2: tapi
1: spill,
2: intinya sangat banyak bekal yang akan kami berikan untuk teman-teman peserta Bujang Gadis Unsri tahun ini gitu. Jadi Bujang Gadis ini Unsri ini bukan tempat untuk kamu sudah sempurna dari awal, tapi kamu juga bisa berkembang dari sini, kamu juga bisa belajar dari sini, gitu.
1: Okay. Ternyata gitu ya. Buat yang nanya tadi di Kalidoni. I pakai username Oreza ya. Reza di Kalidoni, semoga menjawab ya. And last but not least, karena ini udah mau jam 5, kasih pesan dong buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengar juga, or maybe kayak dia masih maba di Unsri dan pengen join juga Bujang Gadis Unsri juga, tapi kayak kurang pede juga, or kayak mereka-mereka yang masih kayak agak maju mundur. Boleh deh.
3: Oke, buat teman-teman Pro 2 yang masih ragu untuk mengikuti, semisal ingin mengikuti Bujang Gadis Unsri, itu kami membuka di setiap tahunnya. Tentunya teman-teman bisa ikutin di pemilihan Bujang Gadis Unsri tahun 2027, karena di 2026 udah sedang berlangsung ya teman-teman untuk pemilihannya. Dan juga untuk teman-teman semifinalis, tetap semangat sampai dengan hari H pelaksanaan semifinal. Tetap percaya diri dan juga persiapkan diri kalian, persiapkan mental, public speaking, dan juga attitude kalian dalam selama seleksi pemilihan Bujang Gadis Unsri itu sendiri.
2: Betul, gitu. Intinya siapkan yang terbaik dari diri kamu.
3: Gitu.
1: Okay. Ada tambah lagi dari Mei?
3: Mungkin boleh tagline?
2: Boleh.
3: Tagline dari Bujang Gadis Unsri.
2: Kita tagline aja ya.
1: Boleh.
3: Kalau atau kakaknya aja yang nyebut Bujang Gadis Unsri.
1: Okay, iya, boleh.
3: Bujang Gadis Unsri gitu.
1: Oke. Okay. Bujang Gadis Unsri.
3: We are one. Oke.
1: Satu nih teman Pro 2. Aduh, seru banget ya ngobrol sore hari ini bareng sama Dika dan Dika lagi Dika
3: Pak
1: ya. Sorry, saking senangnya ya. Lah, bareng sama Dava Niko dan juga Medwika juga teman Pro 2. Kita jadi lebih tahu ya gimana Bujang Gadis Unsri nih kayak awal-awalnya or maybe apa yang harus dipersiapin dan nanti mereka bilang bakal di-spill ya info-info mengenai semua materi-materinya.
3: Oh iya Kak, ada lagi yang mau disampaikan.
1: Boleh.
3: Di grand final nanti itu tuh kami ada guest star, cuman belum bisa di-spill. Belum bisa di-spill sekarang.
2: Tapi mungkin bisa spill dikit-dikit kali ya Niko ya. Boleh, apa enggak?
1: Kayak lebih harus masuk final nih gitu.
3: Tentunya ini nih guest star-nya itu tuh yang bikin kalian tertarik juga untuk nonton grand finalnya pada saat 30 Oktober nanti di hari Jumat, karena guest star ini nih kita datangkan dari luar Palembang gitu.
2: Betul.
3: Di luar kota. Iya, dari luar Palembang.
1: Palembang.
3: Jadi buat khususnya pageant lovers mungkin.
1: Oh iya.
3: Pageant lovers.
2: Betul, betul.
3: Jadi yang nonton grand final nanti harapannya bukan sekedar keluarga ataupun teman-teman, tapi harapannya pageant lovers di Palembang itu tuh ngumpul semua di satu tempat di grand final Bujang Gadis Unsri itu sendiri.
1: Dan kamu juga gitu. Gak boleh lewatin acara mereka ya.
3: Iya.
1: Dan juga ada live streamingnya juga enggak?
3: Untuk live streaming pada saat grand final tentunya boleh dicek di IG Unsri Official ya teman-teman, karena kami bakal siaran di situ gitu.
1: Di IG Unsri Official.
3: Kalau untuk semifinal boleh stay tune aja di Instagram Bujang Gadis Unsri, karena kita bakal live streaming juga di live Instagram. Oh ya, buat teman-teman juga jangan lupa di follow ya untuk Instagram
2: @bg,
3: ya @bg Unsri gitu.
1: @bg Unsri teman Pro 2, langsung aja di situ ada updatean banyak banget kok.
2: Benar.
1: Dan kayaknya juga gesternya juga bakal diupdate di situ juga ya.
3: Iya benar banget. Jadi tunggu teman-teman.
1: Tungguin aja. Gitu kan.
3: Tungguin
1: hamin
3: aja.
1: 3, hamin 2, nah tungguin dah di situ.
2: Yeah.
1: Ada nih pasti ya. Aduh, oke ya teman Pro 2. Ah, seru banget perbincangan kita sore hari ini dan semoga nanti acaranya lancar ya.
2: Amin.
3: Amin. Terima kasih.
1: Siapa the next Bujang Gadis Universitas Sriwijaya?
3: Siapa next?
1: Ya. Siapa tahu nanti datang pula ke Pro 2 ya. Know ya nanti teman Pro 2. So thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi, buat kamu yang udah nanya-nanya juga. Dan akhir kata aku Erin Azali dan juga
3: Niko dan juga
2: Mei.

0: kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulai

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
1: masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke Programa 1 untuk mendengarkan bersama pengajian Al-Quran. Dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tetaplah setia bersama kami di 91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 20-23 yang akan dibacakan Qori'ah Royanatus Syarifah. Dan selanjutnya pada pukul 17.55 akan tiba waktunya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

sedang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah

0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Podcast 97.6 Pro 2 dari Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 All Shannon and Jeans. Ya, dari Niki, teman Pro 2, aku hadirkan buat kamu sore hari ini, dan aku masih nemenin kamu di 91.6 pastinya. Ngelihat apa aja sih yang lagi trending di Indonesia ya akhir-akhir ini, teman Pro 2. Kalau di HPP ku sih ya, sekarang lagi trending banget orang-orang yang bingung cari kostum buat Halloween. Walaupun masih ada 2 minggu lagi, tetap ya, kita sebagai orang yang excited harus memikirkan terlebih dahulu ya. Udah kayak benar-benar event tahunan banget. Tapi kata orang sih Halloween itu bukan budaya kita ya. Budaya kita adalah bilang aku bakal selalu ada buat kamu, tapi gak ada relationship.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa?
3: Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku. Dapat capek aja.

0: Pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jauh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ikan beli damen. Bisa bikin pempek.
1: Kenapa kamu menangkapku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi.
0: Hah?
1: Kau hewan yang dilindungi.
0: Pidana? Tidak.
2: Gue enggak mancing sambil tidur.
0: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan belida sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
3: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sunny sama Voice X Pro 2 RR di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya kalau ngomongin sebenarnya ada yang bilang kayak Halloween itu bukan budaya kita. Ya budaya kita tuh apa? Ngasih perhatian dan lo bombing misalnya ya, terus ngilang. Gak juga sih teman Pro 2 ya. Tapi kalau menurut kamu sendiri nih, apakah ya Halloween itu boleh diikuti? Sebenarnya kalau menurut aku sih boleh-boleh aja ya, karena kayak ya have fun aja teman Pro 2, tidak termasuk ke dalam kepercayaan apa-apa ya, ya. Jadi memang perayaan-perayaan aja teman Pro 2. Dan kalau kita lihat juga di beberapa negara, memang selalu kayak gitu teman Pro 2, apalagi kalau memasuki Oktober ya. Karena Halloween kan tanggal 31 nih. Nah, kalau kayak gitu apakah kamu sudah menyiapkan menyiapkan kostum terbaik kamu teman Pro 2? Kostum paling serem kamu apa nih? Kalau aku sih ya, kostum paling serem itu yang bakal dipakai nanti maybe komitmen kali ya.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Yes, teman berdua ya, ternyata itu tadi ya kenapa Halloween tuh diperingati setiap tanggal 31 Oktober. Dan mungkin buat kami yang sekarang udah mulai merencanakan nih kostumnya di akhir bulan nanti dan bahkan udah reserve juga ya buat tiket Halloween party nanti teman berdua. Wah, good luck ya. Semoga nanti seru-seru banget. Dan pastinya ya, serem-seremnya kostum Halloween, aku pikir lebih serem kalau kita di-add di grup. Di grup kantor itu lebih serem kayaknya teman berdua ya. Tapi ya, yang lebih serem adalah aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Aduh, sayang banget teman berdua, sampai sini dulu kebersamaan kita ya. Nanti bakal nyampein lagi kamu di besok pagi, kayaknya aku bakal nyampein kamu. Jadi pastiin kamu stay tune terus. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi. Dan dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Send out to drugs, send out to free sex. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali undur diri and bye.

06916. Instagram Pro2 RRI Palembang. YouTube channel Pro2 Palembang. Aplikasi RRI Digital.

0: Jalan Pro 2 Sanyen Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Menteri Luar Negeri RI Armanta Nasir menegaskan diplomasi Indonesia akan tetap berlandaskan kepentingan nasional dan memberi manfaat bagi masyarakat. Kerjasama luar negeri akan difokuskan pada ketahanan pangan dan energi, perdagangan, investasi, serta pengembangan industri. Menlu Tata juga mendorong agar setiap perjanjian internasional ditindaklanjuti dengan program nyata yang bisa dirasakan masyarakat. Menteri Kebudayaan Fadlizon meresmikan Galeri Prajna Paramita di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Galeri ini menampilkan arca Dewi Prajna Paramita dari abad ke-13 yang dijuluki Mona Lisa dari Jawa. Peresmian galeri menjadi bagian dari upaya pengembangan Museum Nasional sebagai ruang edukasi dan pelestarian budaya. Pemerintah juga berencana menambah fasilitas digital untuk menarik minat generasi muda. Informasi terakhir, teman Pro 2, Mia membantah foto dirinya memakai kaos bertuliskan My Ex is My Biggest Fans yang beredar setelah kabar perceraiannya dengan pasangannya, dan perwakilan menegaskan bahwa Mia tidak memiliki akun media sosial dan foto tersebut merupakan hasil dari manipulasi AI. Sekian Info Pro 2 Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rena Zali. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Informasi terkini, Info Pro 2. Info Pro 2.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, selamat sore teman perdua. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
0: Iya benar.
1: Ya, semua perdua selamat malam dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Elan dan juga Edit pastinya.
0: Yo, iya, apa kabar kamu teman perdua dimanapun kamu berada? Semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja di mana.
1: Yo, betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman perdua. Yes. Saatnya untuk Edit dan Elan nemenin kamu di seluruh Indonesia.
0: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
1: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
1: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo ada yang udah capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
0: Aduh.
1: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
0: Yoi.
1: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
0: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Seva Al-Ghazel.
1: Halo Zael.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan, salah itu Korea. Apa cuy? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.
1: Konbanwa. Hai. Iya.
0: Halo Gazel, apa kabar?
2: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edith.
0: Halo. Gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Teman di mana? Beppu.
2: Aku di kota Beppu ya.
0: Di kota Beppu. Selatan Jepang. Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya itu?
2: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka, okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
1: Oh wow, jadi, lumayan ya.
2: Lumayan, tetap jauh. Tetap kayak jarak Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh iya benar, masih lumayan ya.
0: Masih lumayan bro.
1: Iya, benar. Dan di sana masih ini nggak sih cuy, banyak yang ngedrift gitu nggak sih?
0: Itu Tokyo. Terlalu film mas.
1: Gue coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang record.
2: Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto nggak?
1: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke, jadi kalau di sana gimana coy? Lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja, bisa dibilang kayak. Jalan kemana sini lebih gampang, terus

0: yang agak susah emang karena saya seorang penganut agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kotanya nggak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya, bahasa, awalnya bahasa, karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
1: Gak
0: ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
1: Terus
0: alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitulah. Asik, seru banget.
1: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, bro?
2: Iya, benar.
0: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop. Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Jadi environment for music is really open gitu. I am really glad that I have that here gitu.
1: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya
0: yang
1: lo liris?
0: Of course, pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis dua single pertama itu aku single pertama rilisnya di Indonesia. Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi dua recording itu terjadi di Jakarta, di Indonesia. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini. Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, producer juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam. And ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
2: Asik sih. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, city pop Jepang ya.
0: Lumayan.
2: JKT48
1: nggak, bukan JKT dong, bukan JKT.
2: Ya kan maksudnya, kan ada influence dari Jepangnya.
1: Iya, kok bukan JKT nya di sana. Haruka.
2: Udah jauh-jauh. Influence-nya JKT48. Ada Jiko Shokai-nya. Gak ada Jiko Shokai-nya ya.
1: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
0: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia. Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson. My number one favorite artist of all time. Mungkin many people are. Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang. Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulailah les drum setahun dua tahun, berhenti terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya gue bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
2: Benar.
0: Gue ingat kelas 2 aku mulai belajar piano, itu les, mulai dari les not balok, belajar not balok, tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya, jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main. mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID, ada kerjaan di rumah. Disitulah aku dapat inspirasi kayak, itu dari bokap juga, bokap bilang nih, gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis itu Notification.
1: Wow, 2023 berarti ya?
0: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
1: Oke.
0: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. Pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
1: Wow. Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu
2: iya.
1: Kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
0: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih biasa lah kayak you wanna show it to your family, ke orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, okay. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself gitu.
1: Oke.
0: Yang gue dapatkan.
1: Benar-benar.
2: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
0: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
2: Mbappe.
0: Dari situ.
2: Kylian Mbappe.
1: Salah kenapa Kylian Mbappe?
2: Kan every country. Mulai
0: dari semua benua di dunia ini aku udah pernah.
2: Oke. Soalnya
0: Antartika.
2: Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
0: Yes, specifically di Kyoto.
2: Gila.
1: Alright.
2: Tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
0: Di toko-toko ada
2: patung. Ada coy.
1: Yeah. Di toko. Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
2: Iya. Yeah. Gojira.
1: Dan langsung dari sana akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu. Yeah.
2: Betul. Judulnya apa coy?
0: Love Epitome.
1: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
2: Betul.
1: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Ada yang mau just tip mungkin ke...
1: Gak usah.
2: Gak jadi, gak buka Justip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama dengan Gazel.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman itu bohongan ya. Enggak bener
0: masa?
1: Ternyata. Gua pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya, cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah enggak tahu lagi.
1: Oh, enggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau enggak salah.
0: Bukan.
1: Yeah.
0: Alright. Kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya ya, musiknya dan sampai akhirnya debut nih di EP perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright. Ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan.
1: Kehidupan
2: romance lebih tepatnya.
0: Berarti di cerita tentang romance yang mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oke. Jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih?
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
1: Ada storyline-nya ya.
2: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
0: Alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya. Dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Okay. Mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification. Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
2: Okay. Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah omongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Okay.
2: Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
0: Widih. Okay.
2: Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna jenius.
0: Oke. Berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya.
0: Berarti ya.
1: Benar-benar.
2: Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau gak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama apa?
2: Like doang.
0: Bener. Atau kalau mau sebaik WKWK lah.
1: Nah, itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting.
1: Di
0: lagu Notification ini. Betul.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu ya sesimpel bakal dibalas untuk chat berikutnya nih, dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibalas ini apa ya gue balasnya gitu ya.
2: Iya
1: gak sih?
2: Ini dari lagunya itu sebenarnya itu benar.
1: Iya kan? Benar-benar.
0: Oh, wow. Alright.
1: Iya sih.
0: Ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagu. Iya.
0: Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
1: Iyalah,
0: gitu kan.
1: Iyalah.
0: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
1: Iya. Bener. Bahkan enggak usah SMS, surat pun gue yakin harap dibalas kan tulisannya kan.
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
0: Itu dia.
1: Oke.
0: Star garis besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
2: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
2: Ini special song that I wrote to my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya?
1: Yeah.
2: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
2: Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
2: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
1: Oh,
2: karena
1: I see.
2: Mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Benar-benar.
2: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
1: Oke, biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
0: Iya, benar kan.
1: Biar nggak halu ya.
0: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi
1: gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi, tahu? Bisa-bisanya.
0: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam, coy.
2: Tapi ya kan. Tanpa orang ini gue nggak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus lo nggak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini, tapi tanpa orang ini, oh ya udah, udah gak usah dibalas.
0: Iya kan udah terjadi juga.
1: Ya, udah terjadi, gitu. Bener.
0: Bener.
1: Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
0: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu doang lo, gitu lo.
0: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
0: Sedap.
1: Tawa lo gasnya lo. Tawa aja lo. Malu.
0: Alright,
1: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah ini tentang apa Gazel?
2: ILY ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru ya kan?
1: Okay.
2: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Oh, oke.
2: Okay. Confessnya lewat lagu ini gitu.
1: Oh, I see.
2: Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025
1: dilewati.
2: Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023, gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Bener.
2: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Abar.
2: Gue puk-pukin.
1: Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
0: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake. Iya.
0: Alright.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
2: Yes.
1: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya I love itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
0: Kenapa tuh?
2: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
2: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
1: Mm-hmm.
2: Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
2: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue
1: demen banget
0: sama kamu. Asik.
1: Bener.
0: Alright. Oke oke, kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini. Ada Fly Away.
2: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar-benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
2: Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Oke. Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Jadi ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya.
0: Iya. Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
0: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
2: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Oh. Sama siapa?
0: Chris John.
1: Habib Nurmagomedov.
0: Oke.
1: Oke, lu ditonjok nih ceritanya ya.
2: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu pulang pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini. Teman gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi. Dan pada momen itu gue langsung reflect ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
1: Ngerti. Ya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
2: Dan kebingungan di mana kayak karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright. Gila guys. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
0: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantik gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu lagu ini ya.
2: Ya.
1: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya. Ya kan?
0: Ada band, itu ada lagunya lain, orang lain.
1: Bener. Foolish Man.
0: Bener. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English.
0: Yeah. Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Just
0: a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
1: betul,
0: doi ya.
1: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
0: itu
1: nih.
0: Dia.
1: Ini dari Gazelle nih pastinya.
0: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film nih.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran. Lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke. Lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh. Alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering nyanyi bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih.
1: Oke.
0: Iya, benar-benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih ya. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
1: Yes.
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini.
1: Yes.
2: Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri itu kayak nyambung aja. Terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung. Jadi kayak rasa connected banget lah.
0: Iya. Benar-benar. Karena ya mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah, gitu. Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya, iya, dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar.
1: Iya,
0: itu lucu sih, jujur iya, sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, gigih segigih itu dia.
0: Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes. Itu ada hal yang berbeda gak sih dengan mungkin lu nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lu sendiri, yeah. Gitu.
2: Oke. Okay. Untuk Gigi, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri, karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
1: Uh-huh. Hmm.
2: Which semua itu harus sat sedikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
0: Oh, gitu. Oke.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam misalnya.
1: Buset. Baru pulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Uh-huh. Itu juga bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan.
1: Yeah.
2: Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri, terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting, tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau nggak salah atau jam 1, jam 2 okay. Dan baru pulang rumah jam 1 pagi. Jadi kayak
1: wah gila.
2: Rasain thrill.
1: Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang persinnya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gua kan enggak tahu filmnya kayak apa.
1: Iya, iya.
2: Gua cuma kasih lihat draft posternya kayak apa,
1: okay.
2: Sinopsisnya kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
0: Oke.
1: Paham.
0: Alright. Gokil. Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
0: Oh ada ya?
1: Oh di video.
0: Ada, bisa di streaming ya?
2: Iya udah ada.
0: Bener. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya?
1: Nah, di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah itu dia. Motor ya.
1: Film Dilan ya?
0: Salah. Bukan ya, sorry. Gue mau ke situ loh.
1: Iya.
0: Gue mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Sama Mile ya. Sama Mile ya. Oh,
2: Salah film.
1: Kejadian
0: tapi itu
1: ya, sama Gyumbel itu.
0: Iya bener sih.
1: Iya, gak salah.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya kalau suatu saat kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Hey, good question.
1: Yeah.
2: Kalau bermimpi yang besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
1: Oke.
2: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networknya juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya, atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: Lain many more lah, banyak-banyak lah.
0: Gokil sih, cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya. Alright. Oke, okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari
0: alright.
1: ini?
0: Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini panjang tapi coba gue ringkes aja ya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Apa intinya, intinya? Boleh,
0: alright,
1: boleh.
0: Jadi kan emang si Gazelle ini udah.
1: Gak usah ditulis. Gak usah ditulis, gak sepanjang itu.
0: Gak sepanjang itu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Yeah.
0: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen yang mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya homesick. Hmm. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Hmm. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
2: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke.
2: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah enjoy biasa aja. Ya. Tapi mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti. Pasti.
2: Mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
1: Sate.
0: Susah juga sate, ya di sana ya.
1: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Yeah.
2: Hasil dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya.
0: Oke lah ya.
1: Oke oke. Oke.
2: Terus. Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya?
1: Hmm.
2: Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Number one. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house,
1: rumah. Okay.
2: Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajarin sendiri.
0: Benar. Sekarang urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Benar.
2: Adulting bahasanya.
0: Adulting. Ya.
1: Asik.
0: Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab
1: ya. Semoga menjawab ya dari Gazelle tadi ya.
0: Benar. Oke. Terakhirnya mungkin dari lo ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Atau fans lo mungkin Gazellicious.
2: Gazellicious.
1: Gue mikirin nih.
2: Oke, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku, walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
2: Okay. Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayak.
0: Iya.
1: Kita itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin mau yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya.
0: Gokil.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas. Dan Instagram @sefalgazel.
0: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel @sefalgazel.
0: Sefalgazel. Bisa ditonton MV-MV di situ.
1: Yo,
0: ya.
1: Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazel.
0: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Sama so, thank you banget Gazelle udah menyempatkan dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Gazelle dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga Gazelle. Pamit.
0: Bye.
3: Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari Kawasan Jalan Raya nomor 2, kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Usai musik live chat, balik lagi dong ke Pro 2 Palembang. Kamu ditemenin sama Selvian sampai nanti di pukul 24 untuk hari Rabu ini, teman Pro 2. Semangat terus, bahagia terus, teman Pro 2, di tengah kepungan kabut asap yang masih menyelimuti kota Palembang. Tahu singkatannya apa? Dan malam hari ini hadir menemani kamu biar gak pada galau malam-malam. Tapi kalau mau galau juga gak apa-apa sih. Dihabiskan ya galaunya bareng sama lagu-lagu yang bisa menemani kegalauan kamu malam hari ini. Tapi jangan galau malam-malam. Gimana sih? Ini maksudnya gimana sih? Yang pastinya kasih tahu deh lagu apa yang pengen kamu dengerin malam hari ini ke WhatsApp Pro 2. Nanti bakal selfie puterin 0816 11 06 916. Dan kamu juga bisa dengerin siaran kita pastinya menggunakan aplikasi RRI Digital. Bisa diunduh di Play Store, bisa di App Store juga. Juga kamu bisa streaming melalui website di rri.co.id.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi! Tuh!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

tanda tanya dari manusia aksara. Setiap hari selalu jadi tanda tanya. Mungkin teman pro 2 kalau mau apa-apa nanya dulu ya sama diri sendiri. Ini word

it gak sih? Ngebuat ngelakuin ini worth it gak sih kalau ditungguin? Worth it gak sih kalau dibeli? Wah, ini ekonomi. Wah, sekarang ini satu kalimat yang lagi sering banget ya digunain. Iyalah, makanya muncullah tren yang namanya downgrade lifestyle, teman Pro 2. Pernah dengar gak? Mungkin pernah lihat deh konten-kontennya atau mungkin yang pada ngebahas di Instagram atau juga di threads ya. Jadi sebuah istilah yang lagi terkenal di media sosial nih, teman Pro 2. Banyak orang yang mulai nurunin gaya hidup mereka. Indeks ekonomi dengan ngurangin biaya yang keluar ya. Wah, kenapa coba orang-orang pada ngelakuin hal ini? Nah, ada yang mungkin ngelakuinnya karena ya pengen hidup apa sih lebih sederhana aja ya, pengen berhemat karena pengen keliling dunia gak sih, karena pengen nonton konser. Terus juga pengen mengurangi kebiasaan boros ya. Ya mungkin bisa dibilang seperti kayak frugal living lah ya, teman Pro 2. Ada juga yang ngelakuinnya bukan karena pilihan, tapi ya mau gak mau karena kondisi ekonomi yang makin gak stabil, yang maksa. Ya udah akhirnya menyesuaikan diri gitu ya, teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin downgrade lifestyle ini, untuk bisa hidup cukup dan waras, orang-orang tuh sadar kalau harus ada gaya hidup yang dikorbankan ya. Ingat, ini gaya yang dikorbankan tuh gaya hidup, bukan kebutuhan pokok. Bukan yang tadinya misalnya makan nasi, sekarang gak makan nasi, kayak gitu ya. Makan apa? Nah, contohnya kayak misalnya gini, tadinya beli kopi yang 38.000 setiap hari. 38.000 satu cup. Sekarang lebih milih beli kopi saset yang 15.000 serenteng. Terus tinggal diseduh deh jadi americano ya, tinggal tambah es batu. Nah, ada yang kayak gitu ya. Terus apalagi coba. Yang mungkin tadinya ngedate-nya pergi ke kafe mungkin ya, candlelight dinner. Sekarang ngedate-nya tuh ala-ala Pertamina ngedate. Tahu gak Pertamina ngedate? Ini satu tren lagi sih, tahun Pro 2. Tapi kalau ngomongin downgrade lifestyle dulu nih, kalau misalnya teman Pro 2 lagi nyari cara buat hidup lebih efisien, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa digunain ya. Dilakuin di downgrade lifestyle yang emang lagi populer banget nih.

0: dua ya.
1: Iya deh, sebentar.
2: Ngepoin Instagram gebetan dulu ah. Loh, kok di beranda muncul postingan kamu? Ngapain kamu posting kayak gini?
3: Apaan sih? Aku aja belum buka Instagram hari ini.
2: Eh beneran, ini loh, baru setengah jam lalu. Nih.
3: Hah? Apa-apaan nih? Aku gak posting ini kok. Coba aku login IG aku deh.
2: Ya udah, buruan Gi.
3: Loh, IG aku gak bisa dibuka.
2: Salah password kali.
3: Ini udah benerin. Jangan-jangan. Wah, aku kena hack.
4: Survei dari Google menyebutkan hampir 2 dari 3 pengguna internet di Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Karena 89% pengguna masih menggunakan password yang lemah. So, hindari penggunaan password yang mudah ditebak, seperti nama atau tanggal lahir. Dan sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.

Strawberry Summertime, teman Pro 2. Hari ini dia tuh baru aja ngerilis holiday single bareng sama Spotify. Dan ini diumumin langsung di Instagram pribadinya Nicki. Oh iya, FYI, dia ini juga udah gabung sama label baru ya. Udah bareng sama Universal, apa ya kemarin aku sempat baca tuh, teman Pro 2 udah bukan sama ITA Rising lagi sih kalau gak salah ya. Dan dia juga apa sih kayak megang kendali penuh gitu loh atas semua lagu-lagunya ya, Universal Music Group itu. Nah tuh dia tuh, jadi dia tuh bawa apa sih kepemilikan penuh rekaman masternya di bawah lisensi eksklusif dari Mercury Records UMG, teman Pro 2, Universal Music Group, yang di dalamnya itu ada Mercury Records ya. Oke. Itu unggul lagi deh album-album selanjutnya. Ya mungkin bisa mewakili juga ya apa yang lagi dirasain sekarang ya. Karena sekali lagi musisi bukan cuma sekedar menghibur aja sekarang tuh, tapi mereka juga kayak meneriakan apa yang ada, apa yang menjadi apa ya, apa yang ada di isi kepala orang-orang tuh diteriakin sama penyanyi. Tapi bukan teriakin wah gitu, bukan, tapi jadi sebuah lirik lagu yang relate banget ya, teman Pro 2. Sekarang baik lagu kan yang jadi kayak ngerasa relate banget gak sih? Termasuk juga gimana menghadapi segala ya malang melintang kehidupan saat ini. Dan kalau kamu juga ngikutin trennya yang namanya downgrade lifestyle, teman Pro 2 kemarin juga sempat ngobrol sama teman-teman. Jadi kayak teman-teman yang mana? Ada deh teman-teman. Coba kasih tahu apa yang kayaknya bisa dibilang tuh kayak ya downgrade lifestyle yang udah kamu lakuin gitu ya. Salah satunya itu, kayak sekarang kemana-mana selalu nyari yang promo. Bahkan tahan sampai begadang sampai tengah malam di pukul 00 buat ngejar promo gitu ya. Jadi segala sesuatu kadang tuh dia bilang kalau biasanya tuh sering bikin kayak belanja bulanan, sekarang gak lagi belanja bulanan tapi bener-bener nyari apa yang lagi promo. Itulah pada saat itulah dia membelinya. Dan itu di ini e-commerce teman Pro 2. Gak tahu deh itu masuk downgrade lifestyle apa enggak, tapi yang jelas dia udah berubah gaya hidupnya ya. Jadi ingat yang dirubah tuh bukan gimana kita mengorbankan kebutuhan pokok ya, makan, sandang, pangan sih tetap dong teman Pro 2, tapi kayak gaya hidup itu mulai berganti. Kayak misalnya juga kamu makan di luar nih, sekali makan di kafe atau restoran itu bisa setara sama beberapa kali makan di tempat lain atau masak sendiri, ya gak sih? Itu banyak sekarang yang katanya udah gak gengsi lagi bawa bekal, bawa bekal ke sekolah, bawa bekal ke kampus, bawa bekal ke tempat kerja, kemana-mana bawa bekal, nonton bioskop bawa bekal, gak boleh. Itu ya, itu salah satunya. Terus kayak misalnya beri barang online-nya secara impulsif juga ngaruh banget ternyata ya, terutama kalau misalnya kualitasnya ternyata belum memuaskan, bisa bikin barangnya tuh jadi gak bisa dipakai dalam waktu lama kan, ujungnya kamu bakal beli lagi gitu. Ya gak kalah penting juga mencari hiburan gratis atau murah. Jadi berhemat itu gak selalu harus bikin kamu jadi menderita ya, kayak downgrade lifestyle tuh bikin menderita gak sih, kayak kita tuh udah merubah gaya hidup kita gitu. Nah enggak sih, justru dengan berhemat kamu tuh bisa menemukan peluang hiburan yang lain yang sebenarnya mungkin sama serunya, gak kalah serunya kayak hiburan yang berbayar. Contoh ya, membaca buku di taman, jogging di area olahraga umum ya seperti di Stadion Jakabaring, atau ngumpul di rumah teman, masih bisa lah ya ngumpul di rumah teman ala-ala anak-anak 90-an sambil gitaran gitu. Atau baca majalah HDKIS, baca kolom zodiak. Nah kalau dulu gitu ya, kalau sekarang baca buku di taman, jogging di area olahraga umum kayak di Stadion Jakabaring, hirup deh tuh asap ya di sana. Ya maksudnya nanti tunggu momen yang pas dulu deh ya teman berdua. Nah ini semua gak memakan biaya yang mahal dan pastinya bikin kamu lebih mindful karena langsung terkoneksi dengan alam.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Malam hari ini kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Kalau ngomongin indeks ekonomi sih teman Pro 2, kamu tahu gak sih yang paling penting di antara itu semua adalah apa? Ketika mungkin kamu ngikutin yang namanya tren downgrade lifestyle ya, nurunin gaya hidup, standar hidup kamu, tapi jangan pernah menurunkan standar kesehatan. Kesehatan itu yang paling penting banget buat dijaga di saat sekarang ini sih. Itu modal banget tuh teman Pro 2. Bayangkan kalau kamu sakit misalnya, kamu gak bisa menjalankan ekonomi kamu sendiri. Ya gak sih? Kalau kamu sakit, kamu gak bisa produktif. Jadi emang yang paling penting tuh di antara itu semua adalah jaga kesehatan. Yep. Kamu gak salah dengar. Karena jaga kesehatan itu penting buat menghemat gaya hidup. Kenapa? Karena sakit itu mahal. Mungkin kita bakal bilang kayak gini, akan ada itu asuransi. Iya, tahu. Tapi tahu gak sih teman Pro 2, dokter, obat, waktu produktif yang hilang itu semua ada harganya ya. Nah, olahraga yang rutin dan makan yang gak sembarangan itu juga salah satu investasi yang paling efisien yang bisa kamu lakuin sih teman Pro 2. Terus jangan sampai deh kamu skip makan ya, kamu skip pangkal, skip ujung. Jangan pernah nge-skip yang namanya olahraga karena mau berhemat ya. Ya gak perlu harus jadi member padel, member gym. Olahraga lari-lari aja dari kenyataan ya. Itu bisa kan tuan Pro 2. Banyak tempat-tempat murah, gratis, strategis buat nyari jodoh, buat lari. Nah, jadi pastikan tubuh kamu tuh tetap fit ya di tengah kondisi yang makin amburadul ini. Apa yang amburadul? Isi dompet. Pastikan tubuh kamu tetap fit ya teman Pro 2. Penting banget di tengah kabut asap gini kayaknya gimana caranya kakak? Ya jangan pakai masker itu ya. Masker apa tuh namanya? Masker. Aduh aku lupa namanya. Kamu harus pakai masker yang benar-benar menutupi semua sela-sela saluran pernapasan kamu. Jangan sampai ada celah longgar sedikit pun karena jangan sampai ada partikel-partikel halus itu ikut terhirup ya ke saluran pernapasan. Nah, balik lagi nih terakhir setelah ngomongin downgrade lifestyle. Ini bisa jadi hal yang bagus selama kamu melakukannya dengan benar ya teman Pro 2. Jangan sampai downgrade lifestyle yang tadinya makan 3 kali sehari jadi 1 kali sehari. No, ingat kesehatan di atas segalanya. Jangan sampai downgrade lifestyle tapi kemudian kesehatan kamu abaikan. Karena tujuannya di sini adalah mengurangi hal-hal yang tidak perlu dan hidup secara maksimal dengan apa yang kamu punya dalam jangka waktu yang lama. Kalau misalnya sampai ngorbanin kesehatan atau bahkan rela beli barang murah yang kualitasnya rendah padahal bisa merugikan diri sendiri. Nah, ini yang harus di stop. Stop, jangan lanjut. Udah, sampai sini aja. Jadi, ngikutin tren boleh banget kalau itu ternyata emang baik ya demi masa depan kamu atau sesuatu yang positif lah teman Pro 2. Downgrade lifestyle yang lagi banyak banget tuh. Jadi, kamu udah ngelakuin apa aja nih kira-kira? Yang tadi mungkin kayaknya kamu akhirnya sadar kalau ngelihat total pengeluaran kamu, misalnya dari dompet digital kemarin-kemarin, bulan-bulan kemarin sekian, nah mungkin bisa dikurangin lagi, tapi intinya tetap masih jaga kesehatan juga dan kualitas hidup kamu, walaupun gaya hidupnya diturunin, tapi kebutuhan pokok jangan dihilangin.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih ramai dong Bro di WFM Palembang, teman terbaik kamu. Lava Pratama rilis mainnya White Chorus, teman Bro 2, juara 2. Biasanya kalau kita ada di peringkat kedua kayak aduh kalah enggak, menang enggak gitu ya, juara 2. Tapi it's okay, itu yang pengen disampaikan sama lagu juara 2 teman Bro 2. Apalagi buat kamu yang kadang suka membenci sama diri sendiri, yang padahal sebenarnya udah berusaha ya, tapi kok gak bisa jadi juara satu sih. Jangan dong membenci diri sendiri, jangan membenci semua usaha yang udah kamu lakuin ya. Coba katakan I love you diriku. Ya apalagi ini kan pas banget tanggal 14 Oktober diperingati sebagai hari I love you sedunia. Ada-ada aja, tapi beneran loh tahun Pro 2, beneran ini tidak mengada-ngada ya. Jadi sebenarnya ini ada awal mulanya. Hari I Love You Sedunia bermula dari promosi film romantis Filipina yang judulnya Every Day I Love You. Nah, tapi promosi film ini jadi viral di media sosial, terus netizen tuh mulai deh ngunggah tagar baru yaitu hashtag National I Love You Day di Twitter ini sebagai dukungan. Yang akhirnya peringatan itu menyebar dan dirayakan di banyak negara. Ya jadi ya sebenarnya ini kayak jadi satu pengingat aja sih, momen gitu buat kita nunjukin kasih sayang dan juga perasaan tulus pada seseorang ya. Kalau mungkin kamu ngerasa bahwa siapa nggak ada tuh, yaudah ke diri sendiri aja. Ya nggak sih, coba bucin sebucin-bucinnya sama diri sendiri deh. Ya iya kan, bucin sama diri sendiri. Eh gila, aku bangga banget sama diri aku sendiri. Ya nggak tahun Pro 2, aku bangga banget bisa ngelakuin ini. Misalnya bisa buka tutup ini, tutup botol selai itu bisa buka sendiri, nggak perlu minta tolong orang lain, atau nggak bisa ngangkat galon sendirian, wes bisa masang gas sendirian, wih bangga banget kan, bangga kan sama diri sendiri. Jadi kayak sebenarnya hal-hal kecil aja bikin kamu jadi bangga dan cinta, dan pokoknya kamu ini banget deh, apa ya, ya tadi itu bucin banget sama diri sendiri teman Pro 2. Karena apa? Ya setelah kamu udah puas dengan diri kamu sendiri ya, maksudnya ya kamu udah selesai gitu dengan segala apapun di diri kamu ya, nanti ketika kamu disakiti oleh orang lain kamu gak bakalan terlalu kerasa banget sih teman Pro. Ya udah it's okay, kamu mau pergi ya udah gak apa-apa. Gitu loh ya teman Pro 2. Nah itu dia, jadi jangan lupa coba deh sekarang bilang I love you sama diri sendiri. Wah ini kayaknya mau ngajakin buat ini ya, buat apa sih, buat MPD gitu. Gak apa-apa, nyanyi aja. Sempurnanya aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Romantik Ehu bareng sama Nosale Bilal Indrajaya. Yang tercinta, yang tercinta siapa? Diri sendiri dulu dong, Tuan Bro 2. Kalau udah bisa cinta sama diri sendiri, otomatis bakalan mudah ketika kamu mencintai yang lain pergi, toh masih ada diri aku. Ya, jadi bucin sama diri sendiri aja. Intinya kayak gitu sih, Tuan Bro 2. Tapi kalau diri sendiri udah stres gimana? Ada studi yang katanya gini, kalau kamu misalnya pengen mengurangi, ini mengurangi ya, ingat bukan menghilangkan tapi mengurangi. Gak tahu ini juga berpengaruh gak sih untuk kaum laki-laki, tapi aku yakin banget kalau untuk kaum perempuan kayaknya ngaruh di tahun produk. Apaan? Jadi yang namanya digital window shopping, digital window shopping. Kayak sekarang tuh kan kita gak perlu jalan-jalan ke mall juga udah bisa window shopping kan. Makanya namanya digital window shopping. Kayak ngebandingin harga, ngisi keranjang belanja tapi gak pernah check out. Itu ada alasan psikologis dibaliknya, teman bro 2. Sebuah riset yang diterbitkan oleh Journal of Consumer Psychology menemukan bahwa memilih barang, membandingkan harga, sampai memasukkannya ke keranjang itu bisa ngasih rasa kendali atas pilihan. Nah, dan aktivitas ini juga dikaitkan sama pelepasan dopamin dalam jumlah kecil. Jadi sensasinya tuh mirip kayak kamu menemukan harta karun tersembunyi gitu. Nah, efeknya bisa meredakan cemas atau bosan untuk sementara. Bahkan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun ya, teman berdua. Tapi habis itu jangan pernah kamu klik kolom icon keranjang di sudut kanan atas. Kenapa? Atau mungkin yang di sudut yang di bawah gitu ya. Kenapa? Nanti kamu malah jadi stres gara-gara gini. Loh, kok enggak di-check out? Ya harusnya kan di-check out. Jangan sadar dulu, please. Karena ini kan sebenarnya kayak ada satu kepuasan aja gitu ya, kepuasan sementara dopamin yang kamu rasain gitu, happy. Aku tuh suka banget udah di check out. Tapi kadang kalau pas lagi buka media sosial ya, teman produa, apalagi sekarang kan kayak bukan cuma affiliate aja sih, banyak kayak promo-promo iklan-iklan gitu ya di media sosial yang kemudian tuh langsung terafiliasi dengan link gitu kan, dengan link e-commerce. Kayak ngeliat tumbler lucu, ya gak sih? Ada tas yang lucu, mungkin ada apa sih, alat tulis, gantungan kunci, apapun itu. Itu ketika kamu bisa membawanya masuk ke keranjang ya, tanpa men-check out-nya, itu bahkan udah bisa bikin kamu jadi happy. Apalagi kayak ngelihat tumbler yang warna-warni, lucu-lucu. Nah, itu bisa mengurangi stres. Ingat ya, mengurangi, bukan menghilangkan.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Malam hari kamu di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu yang udah rindu banget mau back to school, atau kamu yang kampusnya juga masih pada libur akibat kabut asap yang melanda Palembang, Sumatera Selatan. Menghela nafas lagi ya teman Pro 2. Setiap hari sih kayak udah diteror banget sama yang namanya kabut asap. Bangun pagi, bukannya ngelihat ada sunrise. Nih malam hari ini aja kita udah masuk lagi di zona berbahaya. 338 untuk kualitas udara di Palembang malam hari ini teman Pro 2. Stay safe buat yang lagi di jalan. Sebenarnya mau gak mau, mungkin kamu harus keluar rumah. Mau gak mau harus nongkrong. Lo. Iya kan nyari free wifi. Mungkin mau ngerjain tugas. Ya gak sih? Modal berapa? 18 ribu, 20 ribu. Udah selesai, kelar deh semua tugasnya. Hati-hati di jalan juga. Oh iya. Kemarin tuh aku gak tahu ya, kalau ternyata itu lagi tren. Jadi ada yang ngeposting apa sih? Dia tuh kayak ngefotoin, mencuri entah sengaja atau enggak gitu ya, entah itu gimmick atau enggak, tapi yang jelasnya dia tuh memperlihatkan ada chat gitu, teman dia tuh diajakin yang namanya Pertamina Debt. Nah, kamu tahu enggak artinya sih? Jadi sekarang tuh mendingan Pertamina ngedate itu diajakin ngedate-nya sambil ngantri BBM. Gitu. Saking mengularnya, mungkin kalau sekarang kalau kita lihat fenomena, salah satu fenomenanya adalah kayak di Bali ya, itu lagi parah banget antrian BBM di sana. Kalau kamu lihat di berbagai portal berita Teman Pro 2, di berbagai konten di media sosial juga, orang-orang di Bali itu pada mengunggahnya gitu ya di media sosial, mulai dari antriannya panjang banget. Nah, tuh bayangin sambil nunggu antrian Pertalite ya, kalian apa sih Pertamina diet gitu. apa aja coba yang diobrolin. Hitung-hitung ya, entar setelah selesai ngantri BBM-nya full, ya kan, bahan bakarnya full. Terus quality time-nya juga dapet gitu, ngobrol deh situ. Modal beli es jeruk 2 gelas, ya tahu bulat mungkin, ya kalau dia mau. Ya naik motor atau naik mobil sama aja ya, pas lagi ngantri BBM gitu ya. Judulnya itu sih, itu yang lagi tren Teman Pro 2. Ternyata saya tidak tahu pemirsa. Jadi pas lagi buka-buka di thread gitu, nyari-nyari apa sih yang lagi jadi bahan obrolan banget gitu kan. Ternyata tuh lagi salah satu life hack lah katanya. Jadi daripada diajak muter-muter jalan-jalan ngabisin bensin kan, mendingan diajakin buat ngantri bensin aja. Kalau kamu mau gak sih diajakin Pertamina Date?

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Hari ini Tuan Pro 2, kapan terakhir kali kamu ngebersihin teras rumah kamu? Hayo, setiap hari ya. Jangan bilang lupa kapan terakhir kali, gak kebayang seberapa tebal debu-debu di sana. Bukan cuma debu sih, tapi kotoran dari sisa-sisa pembakaran yang ikut terbang bersama dengan asap yang datang dari luar Palembang ataupun mungkin yang terjadi di seputaran kota Palembang sendiri ya. Tuh, harus rajin dibersihin Teman Pro 2. Tuh, tengok aja Cardi B. Dia jadi viral gara-gara lagi dia tuh kayak kita banget loh Teman Pro 2. Nyuci lantai ya, nyapu lantai itu pakai sabun, disapu, disikat, disapu, terus disiram pakai selang. Siapa yang udah sering banget ngelakuin ini? Aku yakin banget sih, semenjak kabut asap ini apalagi ya, kita terus rajin-rajin banget ngebersihin lantai rumah bagian luar apalagi yang selalu dihinggapi dengan itu partikel-partikel warna hitam tuh banyak banget, ya ampun, terbang-terbang. Sampai di rumah aku juga ada loh, ada beneran. Nah, jadi si Cardi B ini, dia tuh kan pulang kampung ya di Republik Dominika. Dia pulang kampung nih. Nah, terus dia tuh nyikat lantai serius banget dan gerakan itu kayak ya emang udah biasa banget kayak gitu ya Tuan Pro 2. Sampai-sampai banyak yang pada komentar, gila Mbak Cardi B, B-nya tuh Bude katanya. Luas banget pokoknya. Dan walaupun dia termasuk salah satu penyanyi yang punya nama besar di dunia musik, tapi bisa dibilang sih kayak dia tuh gak gengsi buat turun tangan bersih-bersih rumah, ya kan? Padahal dia sendiri adalah seorang Best Rap Album Award di Grammy. Dan ini seru banget sih kalau ngelihat ada public figure gitu ya ngerjain kerjaan yang kayaknya sebelumnya itu gak pernah kita terpikirkan kayak gitu Teman Pro 2. Belum lagi waktu itu dia coba masak apa sih? Masak tempe, ya kan? Terus juga ngelakuin hal-hal yang mungkin kita ngerasa kayak ah gak mungkin tuh seleb bakal ngelakuin pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sebenarnya kayak gak mungkin mereka bakal ngelakuin itu. Ternyata dia lakuin juga Tahun Pro 2. Termasuk bersih-bersih lantai. Tuh, Cardi B yang ada di Republik Dominika aja rajin banget ngebersihin lantai rumahnya. Kamu yang lagi kabut asap kayak gini gak mau ngebersihin lantai rumah kamu apalagi yang di luar sana. Aduh, gak kebayang deh seberapa tebal kotoran debu akibat pembakaran sisa-sisa dari kabut asap yang berterbangan.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang, WhatsApp 0816 1106 916, Instagram Pro

Salma Bill, teman Bro 2 menyuarakan sesuatu yang mungkin relate banget sama apa yang lagi kamu alamin, lagi kamu rasain. Ya, hacu-hacu deh pokoknya. Sekarang udah di pukul 22. Waktu di mana kamu mungkin juga udah semakin menyendiri, kayak aktivitas kita udah enggak seaktif tadi ya. Sekarang waktunya emang untuk merelekskan lagi badan setelah beraktivitas banyak banget hari Rabu. Hari Rabu itu puncak-puncaknya sih. Oh ya. Dengan segala tugas yang menumpuk, kalau menumpuk dijejerin aja. Ya enggak usah diselesain tapi dijejerin. No, tidak seperti itu ya supportnya. Woman support woman. Nah, itu tuh banyak juga tuh ternyata tuh di media sosial. Karena ngelihat dari tren gara-gara lagunya si Asha ya, Stop the Wedding teman Pro 2. Bahkan tuh sampai ada meme-nya gitu loh. Yang kayak misalnya kalau kamu udah ngelihat ada tanda-tanda apa gitu ya, mendingan stop the wedding. Nah, itu berseliweran tuh di FYP, di TikTok, di Instagram juga sih tuan Pro 2. Dan ini kayak jadi woman super woman yang berhubungan dengan pernikahan. Dan tahu gak sih, ini adalah pengalaman gagal nikahnya si Asha ini. Dan pergulatan emosionalnya dia. Kemudian jadi deh, tarang, sebuah lagu tuan Pro 2 ya. Karena ternyata kemudian banyak yang merasakan relate, kemudian muncullah meme ini. Sebab apa coba? Karena ternyata ketika si penulis menulis lagu ini, itu berdasarkan dari pengalaman nyata ya. Nah, ternyata ada kaitannya juga dengan saat ini ya, musik bagi kesehatan mental tuan Pro 2. Karena semakin banyak orang yang merasa bahwa musik itu bisa membantu seseorang memahami perasaan yang sulit untuk diungkapkan, bisa untuk menyalurkan emosi sampai dengan menghadapi apa, tekanan hidup ya. Kalau dulu kita mesti cari musik atau lagu gitu, kira-kira ini lagu mana nih yang pas banget nih sama yang aku lagi rasain, kamu bakal dengerin banyak banget lagu. Tapi kalau sekarang, musik lah atau algoritma itulah yang akan datang kepada kamu dengan sendirinya. Misalnya kamu lagi galau nih, kamu dengerin lagu galau gitu ya, ntar tiba-tiba muncul deh tuh lagu yang, lah ini aku banget nih, wah gila sih ini relate banget, kayak gitu tuan Pro 2. Karena ternyata jadi bukan kamu yang mencari musiknya, tapi musiknya yang mencari kamu ya. Bahwa ternyata ini relate banget. Dan mendengarkan lagu favorit itu memang gak selalu cukup sih buat ngatasin persoalan kesehatan mental, karena butuh penanganan profesional. Tapi aku bakal ngebahas ini sih, manfaat musik bagi kesehatan mental, yang akhir-akhir ini orang jadi ngerasa bahwa musik itu bisa mewakili banget dengan apa yang memang benar-benar lagi mereka rasain sekarang.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

Malam-malamnya kamu di Pro 2 FM, paling buat teman terbaik kamu. Baby Doll dari Jimmy Miller, teman Pro 2. Jadi ngomongin musik ya, psikolog klinis dewasa Larasati Margareta menjelaskan kalau musik itu punya sejumlah fungsi psikologis yang berkaitan sama gimana cara seseorang ini mengenali dan mengelola emosinya. Ya, apalagi kemarin kan 10 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia ya. Dan tahun ini dari Badan Kesehatan Dunia ini mengangkat tema Live Experience Here, Real Voices, Real Change. Jadi temanya itu menekankan pentingnya mendengarkan pengalaman nyata orang-orang yang hidup dengan kondisi kesehatan mental dan ngasih ruang juga nih bagi mereka untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhan. Kadang orang tuh pengen bersuara, tapi karena gak bisa bersuara, akhirnya ya udah meledak di kepala. Tuh, bahaya banget kan? Jadi semua orang tuh butuh banget buat didengar, teman Pro 2. Ya, apalagi kalau di jam-jam segini nih, waduh, waktunya buat overthinking gak sih? Dan ini bakal terwakili banget nih sama lagu yang ditulis sama James Blunt. Jadi kemarin tuh di awal Oktober dia baru aja ngerilis sebuah lagu ya, Please Move On, dari lagunya James Blunt yang Yeah, my life is brilliant, you're beautiful. Ganti dulu deh. Playlistnya sama lagu Circles. Jadi lagu yang berikut ini, teman Pro 2, adalah lagu yang ngebahas berbagai pikiran yang terus berputar hingga mengganggu waktu istirahat. Apalagi udah jam-jam segini ya. Karena ini adalah lagu yang menggambarkan bagaimana suara dalam kepala ini bisa bikin seseorang terus memikirkan persoalan hingga larut malam. Tuh ya, ini juga pastinya dialamin banget sama James Blunt. Karena ini adalah sebuah lagu, dia bilang gini, ini kan lagu ada dalam satu album yang dia garap ya. Nah, album ini itu banyak banget lagu-lagu yang lebih personal gitu katanya. Jadi dia menggunakan musik ini sebagai ruang untuk menuangkan berbagai pikiran yang sulit untuk diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak tadi aku bilang, kayak kita tuh semua butuh banget buat didengerin kan. Kita pengen bersuara tapi gak bisa nih. Ya udah, kalau kamu juga termasuk orang yang sulit mengungkapkan apa yang ada di pikiran kamu atau yang kamu rasakan, gak ada salahnya kamu coba tulis menjadi sebuah lagu misalnya. Ya, siapa tahu viral, siapa tahu meledak jadi hits kan, atau mungkin jadi buku misalnya, teman Pro 2 ya. Dan ini juga salah satu hasilnya nih dari apa yang berputar di kepala dari single terbarunya James Blunt.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Welcome. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Aduh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

semuanya, ini Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, Nabila Taqiyah. Tak semudah home pimpa. Kadang juga nyelesain masalah ngambil keputusan kayak gitu ya teman Pro 2, enggak semudah home pimpa. Yang mana nih penyelesaiannya? Kita punya beberapa option, langsung kayak home pimpa aja deh. Yang mana yang kebuka itulah yang menang kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Oh, tidak bisa seperti itu Virguso. Karena kadang tuh semua keputusan yang kamu ambil itu ada konsekuensinya. Kamu paling siap sama yang mana? Kamu siap enggak sama semuanya? Dan ingat katanya jangan berjanji ketika bahagia, jangan memutuskan sesuatu ketika kamu lagi marah ya. Usak bijak banget. Tidak juga, tapi ini kembali lagi sama psikolog yang membahas tentang musik ya teman Pro 2. Karena sekarang kan udah banyak banget musisi yang bukan hanya membawakan lagu yang diciptain oleh khusus memang pencipta lagu ya, yang penuh dengan semangat, membara, membawa tema tentang cinta. Tapi sekarang kalau ngomongin lagu yang temanya tentang kesehatan mental juga udah banyak banget sih. Aku pertama kali suka banget sama lagu yang temanya tentang kesehatan mental tuh adalah album Mantra-Mantranya si Kunto Aji sih. Dari situ tuh mulai ngeh banget. Wah, gila sih lagu-lagunya ya. Nah, jadi sekedar mendengarkan musik ini bukan jadi sekedar hanya mengisi waktu luang kita pas lagi di jalan, lagi nyetir ya, atau pas lagi beberes, pas lagi belajar mungkin. Ternyata baik lirik, melodi sampai dengan instrumen dalam sebuah lagu itu emang benar-benar bisa menggambarkan emosi yang belum bisa diungkapkan melalui percakapan biasa ya teman Pro 2. Gak semua orang itu bisa mengenali dan menjelaskan emosinya. Nah, sehingga ketika kita mendengar lagu tertentu, lirik tertentu, nada tertentu, instrumen tertentu, itu bisa merepresentasikan apa yang lagi kita rasain. Jadi musik tuh bisa ngebantu menemukan bentuk dari perasaan yang sebelumnya sulit dijelasin. Aku kayak pernah deh ngomong kalau ada satu band ya mancanegara ya, yang aku tuh ketika denger lagunya, instrumennya, cara mereka ngebawain irama gitarnya sama bassnya, lebih ke bassnya sih sebenarnya, bass sama gitar, ya. Karena si vokalisnya main gitar, terus ada bassisnya juga ya. Jadi komposisi dua, paling cuma pakai itu aja. Kita sisihkan drumnya deh. Nah, dua komponen itu aku sampai nanya loh sama AI, aku nanya, kenapa ya aku tuh kalau dengerin lagu ini, musiknya band ini, itu tuh ada perasaan aneh gitu. Emang sih mereka tuh irama-iramanya agak-agak dreamy gitu ya tahun Pro 2. Jadi dijelasin lah ternyata, okay, ini ternyata adalah sesuatu yang emang kita gak bisa ungkapkan, kita gak bisa menyampaikannya dan ternyata terwakili sama musik gitu Tuan Pro 2 ya. Dan musik ternyata juga bisa digunain sebagai salah satu strategi coping, yaitu cara gimana kita menghadapi tekanan atau situasi yang menimbulkan stres. Bukan kata aku, ntar dibilangnya aku sok tahu. Ini sekali lagi ya Tuan Pro 2, aku kutip dari mana tadi, psikolog klinis dewasa Larasati Margareta ya dari laman Medcom ya, di mana dia juga bilang bahwa gimana ketika kamu mendengarkan lagu yang menenangkan, misalnya yang Trio bilang ya, lagu yang aku dengerin tuh dia iramanya tuh dia tuh emang kayak agak-agak dreamy dengan instrumen gitar dan bassnya. Nah, mendengarkan lagu yang menenangkan misalnya nih, ini bisa ngebantu kita merasa lebih nyaman ketika sedang menghadapi hari yang berat. Nah, itu aku merasakannya Tuan Pro 2. That's why mungkin akhir-akhir ini juga banyak banget ketika ada satu lagu yang kamu dengarkan dan kamu ngerasa itu bahwa ini relate banget sama aku. Akhirnya algoritma dari DSP itu biasanya akan membawa kamu ke jenis musik yang sama ya. Karena itu tadi, oh kayaknya dia lagi galau nih, kita kasih lagu galau deh.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

Masih ngomongin tentang gimana musik ini ternyata bisa punya kedekatan emosional ya sama kita. Kita, iya dong, aku juga. Karena gini, ternyata kalau kita lihat nih ya, di Indonesia nih khususnya teman Pro 2, dalam beberapa tahun belakangan ini kalau kamu lihat chart, kayak the most play itu rata-rata adalah penyanyi yang suka ngebawain lagu-lagu galau atau lagu-lagunya itu temanya adalah kegalauan. Selain ya lagu-lagu yang emang lagi viral banget kayak Hipdut, karena kan emang seru aja dibawa konten kan. Nah, tapi terlepas dari lagu-lagu yang viral ya karena konten gitu ya. Kamu bakal ngelihat playlist yang banyaknya tuh kayak lagu-lagu yang bisa mewakili banget dengan apa yang memvalidasi emosi kamu. Nah, ini ngomongin validasi lagi nih. Jadi gini, biasanya kalau di dalam lingkungan sekitar kita, mungkin kita masih canggung gitu ya, atau nggak maulah nyeritain masalah pribadi kita ke orang-orang. Dan ada sebuah nggak tahu deh, ada garis di situ yang bikin kita kayak jadi kayak aduh, kayak enggak deh, nggak bisa terbuka gitu sama orang-orang, apalagi kalau udah ngomongin tentang kesehatan mental ya, walaupun sekarang kayak emang udah mulai banyak yang berani speak up gitu ya, beranilah. Nah, karena hambatan inilah akhirnya lagu-lagu galau itu bertransformasi jadi sebuah ruang aman untuk kita, mulai dari lirik lagu yang jujur ya, mewakili rasa kehilangan, mewakili kekecewaan atau kerinduan, yang akhirnya ini menjadi media pengganti suara hati bagi siapa aja yang kesulitan merangkai kata-kata untuk bisa mengekspresikan apa yang terjadi di dalam kepala mereka. Apalagi kalau bisa diwakili dengan mungkin misalnya ada fotonya yang kamu unggah di media sosial, bisa gitu ya. Nah, tapi sekarang kayak gini, kembali lagi dengan tingginya konsumsi lagu galau di berbagai platform musik digital, ini ngebuktiin kalau salah satu validasi yang bisa dilihat secara otentik di media sosial. Musik sedih bisa ngasih izin tidak tertulis bagi siapa aja untuk berhenti sejenak dari padatnya rutinitas supaya terlihat baik-baik aja, bisa merangkul kerapuhan diri yang akhirnya bahkan ada yang bisa bikin kamu jadi bangkit kembali dengan ketahanan mental yang lebih kuat. Karena lagunya memang benar-benar ngasih semangat banget kan, Tuan Pro 2. Walaupun demikian, ya kamu diingetin lagi nih sama psikolog bahwa musik itu bukan solusi ya untuk semua persoalan kesehatan mental, Tuan Pro 2. Karena bisa aja perasaan lebih tenang setelah mendengarkan lagu, tapi tidak berarti masalah yang menjadi sumber tekanan ini udah selesai. Iya dong. Nah, musik itu bisa jadi bagian dari coping, tapi sifatnya sementara. Musik bisa ngebantu kita bertahan pada saat itu, tapi masalah yang mendasarinya belum tentu selesai. Pinter. Jadi kalau memang kamu butuh bantuan profesional, teman Pro 2, yang paling penting adalah untuk mencarinya. Ya, jadi sebaiknya sebutuh-butuhnya kamu juga kamu tetap butuh manusia untuk bisa menjalin komunikasi dan bukan cuma validasi dari sebuah lagu aja sih. Yap. Dan akhirnya aku juga harus berhenti sampai di sini dulu. Kalau ada lagu yang pengen kamu dengerin, nanti bakal Selvin puterin di waktu kita mengakhiri acara share malam hari ini. Kurang lebih 1 jam ke depan nanti ya, bakal ada playlist asik nemenin kamu, Tuan Pro 2. Thank you banget yang udah stay tune dengerin Pro 2 FM Palembang malam hari ini. Besok kita bakal balik lagi buat nemenin teman Pro 2. Terus dengerin juga dong, dengerin selalu lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 FM Palembang. Dan finally, akhirnya dari kawasan jalan raya nomor 2 kilometer 4 Palembang, Selvian pamit. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Programa 2, FM 91,6 MHz, kembali mengudara, menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan, sekali merdeka, tetap merdeka.

kanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insya Allah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Qur'an Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RI Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita, kita lakukan dulu hak Allah. Kita sholat sebagai tanda syukur. Karena as-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti ia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kalian dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara solat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yawmil qiyamati solat. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti adalah perkara solat. Jika solatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Namun, jika solatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, solat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya kita berdoa, memohon setiap apapun ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran surah ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba ala zina min qabli.

Ikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan hubungan kita, hablum minallah kita, serta hablum minannas kita. Yumkin ila walan syukuran kasyuran barakallahu li walakum. Mohon maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. Insyaallah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira kom.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Film komedi Poker in Love merilis poster terbaru yang menampilkan Ariana Grande dan juga Robert De Niro sebagai bagian dari jajaran pemerannya, dan film ini menjadi kelanjutan dari walalaba Meet the Parents yang dikenal dengan cerita komedi keluarga dan juga berbagai situasi canggung. Joy Red Velvet dan juga Kim Hyun Jin akan membintangi drama Korea terbaru berjudul One of a Kind Romance yang diadaptasi dari webtoon populer. Dan drama ini mengisahkan pertemuan seorang yang sedang mencari kerja dengan aktor terkenal yang memiliki luka masa lalu. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai, Erina Zali nemenin kamu pagi hari ini. Dan aku bakal nemenin kamu di Spada sampai nanti di jam 10, teman Produa. Banyak banget update-update yang bahkan aku kasih ke kamu pagi hari ini. Jadi pastiin kamu station di 91,6 Produa RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

96.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang sekarang lagi di jalan ya. Mulai berjibaku lagi teman Pro 2 ya, bukan lagi dengan kemacetan tapi plus asap. Aduh ya, pagi hari ini parah banget sih teman Pro 2, karena indeks kualitas udara di Palembang aja itu menunjukkan status berbahaya ya, dengan polutan utama 2,5 itu di angka 1680, jadi 1680 teman Pro 2. Dan ini lebih parah dari kemarin loh ya Bapak Ibu sekalian. Aduh, buat kamu yang punya kerjaan di lapangan, sehat-sehat deh ya. Jangan lupa minum air putih biar kita tetap terhidrasi. Karena dari pantauan CCTV aja, ini udah kayak di Bogor ya menurutku teman Pro 2, dengan banyak banget kabutnya. Tapi ini bukan kabut yang biasanya pagi-pagi itu ya, yang kalau itu tuh kayak lembab gitu, enggak. Ini kabut asap yang bikin kita jadi sesek teman Pro 2 ya. Sama kayak kalau misalnya buka mata pagi hari terus ngelihat handphone enggak ada notif dari doi, nah itu sama seseknya ya kayak udara kita pagi hari ini.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

That's Baby Monster teman Bora 2, Better Up ya, itu lagu debut mereka teman Bora 2 ya. Tapi baru-baru ini juga baru kemarin sih teman Bora 2 ya, YG Entertainment sendiri ngumumin kalau Baby Monster bakal comeback dengan video music yang bernuansa spooky ya. Dan memang sebenarnya dari YG sendiri bakal ngerilis ya itu coming soon. Nah, memang ya teman Pro 2. Jadi tanggal rilisnya itu di 23 Oktober nanti teman Pro 2 waktu Korea bagian selatan itu jam 1 siang, tapi kalau di Indonesia udah jam 11 pagi ya masih ya. Dan memang konsepnya masih dengan misterius, dengan visual yang gelap dark juga ya, dan emang ada kayak tanda bulan sabit atau juga planet di atas air teman Pro 2. Tapi kalau untuk judul lagunya itu belum resmi diungkap teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya ngelihat Baby Monster, selain juga dari Baby Monster, Treasure juga lagi mempersiapkan comebacknya teman Pro 2 ya. Terus juga di gadang-gadang YG Entertainment juga bakal mendebutkan idol atau juga boy group baru. Kita bakal lihat teman Pro 2 ya, gimana nanti perkembangannya anak-anak di bawah YG Entertainment, karena pasti swag semua ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Riri, tolong Ri.
1: Eh, kenapa ini?
0: Aduh, gimana nih? Tebel-tebel takut banget loh.
1: Ih, takut apaan sih?
0: Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop.